melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka pada kiper Nikola Fasil. Tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries. Umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream. Lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream. Lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest. Kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman. Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja, saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia dan langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia. Namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada 4 pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Kolarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Tim Ream.
lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Jes, namun membentur pemain Bosnia, lemparan ke dalam, kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Svetlana Snik.

0: Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja tim Rem. Masih tim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah kepada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Dest. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola. Langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat tim Rem yang langsung menyimpan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Seth Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karim. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharremovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal. Berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya. Berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Dest. Sergino Dest mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, maksud kami kan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richards maju ke depan. Chris Richards, nah, berikan kepada Sergino Dest. Sergino Dest maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Sergino Dest. Sergino Dest masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang, umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi, diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman kali ini berikan kepada McKennie. Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKennie, namun sayang sekali heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Klaus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun, tadi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri dan dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi, tadi bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergi Nojes, ke depan tadi kepada Valerin Balogun. Masih Valerin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawironegoro. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, ya. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba menggempur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Budian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total. Maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Claus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, perebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki, namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat. Jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan. Ada Sergi Nodes, Sergino Des, umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan situ dua, kembali lagi ada Sergino Des. Sergino Des masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Dzeko maksudnya. Edin Dzeko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Kristan Pulisic. Kristan Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti. Namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valerin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini, yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ada Tarek Muhammad Rofik, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Kartik. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valerin Balogun. Valerin Balogun melewati garis permainan. Valerin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol. Valerin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera. Tandanya Valerin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valerin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic. Amar Dedic mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar, dia berikan kepada Alex Freeman. Ada Serkinodes kali ini. Serkinodes umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin Bo. Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari Timnas Amerika Serikat, Emreddin Demirovic, yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas. Lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Harmin Bikovic. Masih Bikovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Serkinodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic. Masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman. Masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Serkinodes. Masih Serkinodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, kapten Tim Rim menguasai bola kali ini.

masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergino Des. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergino Des kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tarik kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung, oh! Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergino Des tadi maksudnya. Umpan kepada Weston McKennie, umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Tim Rim kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tarik Mohamerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valerin Balogun. Oh.

0: hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Lorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, pendengar, set Kolisinak, bek kiri dari Bosnia Herzegovina sudah menimang-nimang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada set Kolosinak. Umpan satu dia, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Bil Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia, berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan, maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
2: gol. Farorit Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
3: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi, karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan 1 menit. sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gikovic. Lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić, tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adams yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic meliuk-liuk dia 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri. Penyerangan Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar. Sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat, namun gagal berbuah gol. Sepak andali Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic, dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic, nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, memasuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang nanti akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Valorin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini, Bung, ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
5: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya.
5: Iya. Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya. Betul-betul terbuka, melakukan serangan dah baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung. Banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
4: menambah pundi golnya dia ya.
5: Gol. Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat, ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas Mr. Kau. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, Bung.
6: Yeah.
5: Tidak solid, tidak disiplin mengawal mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Bologun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion San Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
6: pendukung Amerika,
5: tuan rumah. Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
6: Tillman,
5: kemudian juga Bologun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
6: Ya. Kita terima dulu pendengar ini, ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
7: Selamat pagi, Om Ruisen.
6: Iya, salam olahraga. Baik, Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
7: Babak kedua terjadi seri.
6: Babak dan kedua?
7: Iya, seri. Artinya penentuan itu, penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan.
6: Oke, extra time. Jadi
7: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
6: Ya, oke.
7: Kita kan cuma berharap hiburannya menikmati bulan. Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
6: Ada extra time. Baik. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
8: Halo, selamat pagi.
6: Iya,
8: salam olahraga Bung Yanto.
6: Iya.
5: Salam olahraga Jaya.
8: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
6: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
8: Amerika
6: seperti apa?
8: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
6: Untuk keunggulan Amerika nanti ya.
8: Iya.
9: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat datang di program Dialog Kesehatan. Senang sekali saya Prima Maya dapat kembali menemani Anda dalam sesi informasi yang edukatif dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas HIV dan juga AIDS, salah satu isu kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian karena jumlah kasus baru yang terus bertambah ditemukan setiap tahun ya. Melalui dialog ini kita akan mengupas berbagai aspek, mulai dari pengertian HIV dan juga AIDS, cara penularan, upaya pencegahan, dan juga pentingnya deteksi dini, pengobatan hingga peran keluarga dan juga masyarakat dalam menghapus stigma terhadap orang dengan HIV atau ODHIV ya. Membahas topik ini telah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Kesehatan, epidemiolog kesehatan Ahli Madya yang akan memberikan penjelasan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Selamat datang Ibu Endang Titik Megawati SKM MAP. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama pendengar kami di pagi hari ini, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus HIV AIDS di daerah khususnya Kabupaten Sumba Barat beberapa tahun terakhir ini, Bu? Silakan.
1: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu pendengar dan masyarakat yang kami kasihi. Untuk perkembangan kasus HIV AIDS di Kabupaten Sumba Barat dari tahun ke tahun tentu yang mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu tidak terlalu signifikan. Contoh tahun 2025, tahun lalu itu ada kurang lebih 21 orang dan tahun ini sudah dalam pertengahan tahun sudah 16 orang ditemukan kasus orang dengan HIV. Jadi ada peningkatan dari tahun lalu kalau dibandingkan dengan tahun ini.
0: Baik, itu faktor apa yang mempengaruhi, Bu?
1: Faktor yang mempengaruhi ya, tentunya banyak faktor. Misalnya karena perilaku yang misalnya perilaku seks yang menyimpang ataupun karena pengaruh-pengaruh perkembangan informasi global ya, sekarang yang kita tidak bisa bendung itu informasi yang datang kepada kita, jadi orang mau mencoba-coba hal-hal yang baru. Misalnya kita yang datang dari kota kecil ke kota besar, tentunya banyak yang kepingin kita tahu semua dan coba-coba seperti itu ya.
0: Ya baik, Ibu. Sejauh ini kan banyak orang yang bingung, Ibu, antara HIV dan juga AIDS. Apa sih perbedaan yang mencolok, Ibu, antara HIV dan juga AIDS?
1: Iya, lalu HIV itu ya, tampak kita, seperti orang biasa kayak kita gitu ya, dan kelihatan kita itu sehat
0: ya,
1: gitu.
0: Tapi sudah terinfeksi. Sebenarnya
1: sudah terinfeksi ya, virusnya sudah ada dalam tubuh. Tapi kalau ini AIDS itu sudah menunjukkan gejala-gejala ya, seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian diare berkepanjangan. Baik. Terus kemudian nafsu makan yang turun, dan ini yang lebih spesifik itu ada bercak-bercak di kulit itu, terus kemudian ada jamur yang tumbuh di ya, lidah ya. Baik. Jadi kandida albicans itu, jadi itu yang sudah istilahnya sudah parah lah itu kalau ya, yang kategori AIDS itu.
0: Baik. Berarti itu yang membuat masyarakat lebih banyak keliru. Jadi kalau HIV itu masih awal-awal, Bu ya, ya, berarti masih bisa kita lihat seperti orang-orang biasa, biasa. Berarti yang sudah AIDS, yang sudah memasuki fase masih yang berat.
1: Berat dan ya, banyak gejala yang muncul gitu.
0: Ya baik, Ibu, mengapa, oh mohon maaf, kelompok usia mana yang paling banyak ditemukan kasus untuk HIV saat ini, Bu?
1: Itu kelompok berdasarkan data ya, yang ada di kami itu kelompok umur 25 sampai 29 tahun, kemungkinan kan karena usia produktif ini, jadi mereka mobilisasinya lebih ya, tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain ya, dalam mereka mencari pekerjaan, harus di tanah rantau, jadi seperti itu ya, dan banyak terus kemudian mereka mungkin kehilangan identitas ya, jati dirinya, jadi mau mencoba-coba semua hal-hal yang baru.
0: Baik.
1: Seperti itu ya.
0: Berarti sejauh ini untuk identitas
2: yang terkena penyakit ini disembunyikan, Ibu ya?
1: Ya, kalau identitasnya tentunya kami tenaga kesehatan tahu ya, namanya siapa, umur berapa, alamatnya di mana, terus kemudian dia masuk kategori apa, populasi, apakah dia waria, kok lelaki suka lelaki, ini ya, seperti itu kami
2: merahasiakan
1: tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk data yang kami share ya tentunya inisial saja yang kami kasih, seperti itu.
2: Ya. Baik, sejauh ini bagaimana sih Bu cara penularan HIV yang benar menurut ilmu kesehatan, Ibu?
1: Jadi penularan HIV itu yang benar itu dia melalui darah. Misalnya ini transfusi darah, kan kita tidak tahu ya ketika kita sakit terus kita anemia misalnya memerlukan transfusi darah.
2: Nah,
1: ya ini dari darah ini yang membawa virus bisa dia menularkan ya ke kita. Terus kemudian melalui cairan sperma misalnya seperti itu, dari itu bisa juga virus HIV hidup di situ, cairan sperma atau kemudian cairan vagina ya. Itu terus kemudian bisa juga melalui air susu ibu. Jadi penularan dari ibu ke anak ya, dari sejak kehamilan, persalinan sampai dia menyusui seperti itu.
2: Iya. Baik, menarik ini Bu, bisa melalui darah ya. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, kalau ada nyamuk yang menggigit seorang penderita HIV lalu menggigit lagi seorang yang tidak terinfeksi penyakit HIV, itu apakah bisa langsung terinfeksi Bu kepada pasien yang tidak terkena virus Ibu?
1: Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi HIV ditularkan lewat gigitan nyamuk itu salah ya. Kecuali dia malaria atau filariasis ya, itu bisa ditularkan dari nyamuk. Nyamuk yang menghisap darahnya penderita kemudian ditularkan kepada orang yang sehat. Seperti itu. Kalau HIV tidak seperti itu
2: ya. Ya, berarti salah ya, selama ini salah, ya. Baik Ibu. Lalu apa saja sih Bu aktivitas yang tidak menyebabkan penularan HIV namun masih sering disalahpahami oleh masyarakat Ibu?
1: Ini ya seperti orang bilang, oh jangan dekat-dekat dengan ini penderita HIV, tidak boleh salaman, tidak boleh kita ketemu berpelukan. Terus kemudian itu salah itu ya. Jadi terus kemudian memakai alat makan bersama misalnya seperti itu tidak menularkan. Terus kemudian namanya hidup bersama atau ketemu kita berpapasan, itu pun juga tidak menularkan seperti itu. Karena tadi yang saya bilang ya, HIV itu penularannya lewat darah, lewat ini apa, penggunaan jarum suntik yang bersamaan, misalnya pengguna narkoba suntik penasun itu mereka apa namanya, risiko tinggi untuk terkena HIV seperti itu ya.
2: Baik Bu, yang berikut langkah-langkah pencegahan HIV yang efektif menurut kesehatan itu seperti apa Ibu?
1: Jadi kalau langkah-langkah itu ada 5 tahapan ya, 5 istilahnya, ada A, B, C, D, E. Jadi A itu abstinence itu ya, kita kalau memang belum saatnya kita mengetahui apa ini ya, misalnya berhubungan intim dengan ini pasangan kita ya, jangan coba-coba seperti itu ya, karena itu perilaku berisiko. Terus kemudian itu kalau B itu be faithful itu harus saling setia. Kalau kita sama dengan pasangan kita ya, ibaratnya ya harus tetap dengan pasangan kita, jangan gonta-ganti pasangan seperti itu ya, kan kita tidak akan pernah tahu ini pasangan berikutnya ini apakah tertular HIV, kan kelihatan sehat-sehat saja seperti itu ya. Terus B, terus C. C itu kondom. Misalnya ini apa? Mempunyai perilaku seks yang harus gonta-ganti pasangan itu ya. Misalkan itu pakai, mereka harus pakai kondom seperti itu ya, harus disediakan juga itu kondom, karena untuk mencegah supaya jangan kena virus HIV tadi. Terus D itu no drug gitu, jadi hindarilah itu menggunakan narkoba. Ya. Terus yang supaya apa, narkoba itu kan kelihatannya wah, Kalau enggak pakai narkoba enggak gagah begitu ya. Itu kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Jadi itu harus kita hindari. Terus E itu education. Jadi kita harus selalu memberikan pendidikan kesehatan supaya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana cara penularan, terus bagaimana kalau sudah kena harus kemana, pengobatannya bagaimana, nah, itu harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat dan juga kepada apalagi tenaga kesehatan juga harus lebih tahu dan lebih kompeten dalam menangani HIV AIDS ini. Seperti itu.
2: Baik, sejauh ini Bu, apakah sudah dilakukan sosialisasi di desa-desa atau kecamatan di daerah Kabupaten Sumba Barat, Ibu?
1: Ya, kalau sosialisasi saya pikir sudah dilakukan, bukan hanya dari ini tenaga kesehatan, jadi ya, membantu juga ini dari pemerintah desa lewat dana desa itu, diharapkan juga mereka dapat mengalokasikan dana desa ini untuk masif untuk melakukan penyuluhan sosialisasi itu ya, bagaimana HIV ini mengancam kita juga kalau kita tidak waspada seperti iya, itu ya.
2: Lalu untuk sasaran sosialisasinya Ibu, apakah mulai dari remaja ke orang tua atau seperti apa Ibu?
1: Ya, otomatis ini populasi umum ya, jadi iya, dari remaja itu lewat pendidikan di sekolah. Jadi kita bergandengan tangan pemerintah dan juga organisasi profesi, misalnya perawat, dokter, bidan, dan juga kita menggandeng juga ini organisasi kemasyarakatan, misalnya ada PKK, seperti itu. Mereka yang meneruskan informasi tentang sosialisasi pencegahan bahaya penyakit AIDS ini. Yeah. Ya, dan di sekolah-sekolah itu juga sudah banyak yang masuk di situ lewat ini bantuan NGO, LSM, stimulan atau Save the Children. Mereka mengajarkan tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik kepada anak-anak seperti itu ya.
2: Ya baik Ibu, seberapa penting sih Ibu pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam pencegahan HIV untuk saat ini Ibu?
1: Ya, ini sangat penting karena remaja kita ini kan ibaratnya kertas putih ya, yang belum yeah, ini dicoret-coret ini. Sebaiknya kalau kertas putih ini ya kita menuliskannya dengan apa, kalimat yang baik, dengan isi yang baik. Jadi harusnya kita selalu mengedukasi ini remaja-remaja ya, karena mereka ini rasa antusias untuk pengen tahunya tuh besar. Jadi yeah, kita harus juga membekali diri mereka bahwasannya kalau misalnya kamu kalau berpasangan nanti ada saatnya yang tepat, umur yang tepat untuk kamu juga tahu hal itu, mencoba hal itu ya. Jadi kalau untuk umur sekarang harus berhati-hati dan harus membekali diri, tidak boleh sembarang juga dalam pergaulan ini mengarah kepada hal-hal yang misalnya ke berperilaku seks misalnya ya, itu juga harus kita bekali, tidak boleh seperti itu ya.
2: Baik Ibu, mengapa sih Ibu tes HIV ini penting sekali dilakukan sedini mungkin Ibu?
1: Ya, ketika tes HIV itu semakin dini kita lakukan, otomatis kita yang istilahnya, oh saya sebenarnya risiko tinggi ya, misalnya saya TBC, punya penyakit batuk-batuk yang menahun atau batuk berkepanjangan TBC itu harus wajib diperiksa. Terus kemudian punya penyakit hepatitis, radang hati ya harus diperiksa. Atau misalnya kita punya pasangan yang berisiko, permisi mungkin pasangan kita suka gonta-ganti pasangan ya, dengan yang kita tahu atau kita tidak tahu ya, kita harus memeriksakan diri seperti itu ya. Semakin kita cepat dini untuk memeriksakan diri ya, kita sudah tahu hasilnya dan itu segera kita minta obat di petugas kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Sumba Barat ini ya. Jadi ada 3 puskesmas dan 1 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Dan 3 puskesmas ini Puskesmas Poweri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara, seperti itu.
2: Baik Ibu, sering jika tes kehamilan ya di fasilitas kesehatan terdekat ini untuk ibu-ibu yang positif hamil sering dilakukan pengambilan darah untuk mencek HIV ya Ibu ya.
1: Benar.
2: Jika ditemukan ada yang positif Ibu, apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim kesehatan Ibu?
1: Ya, ibu hamil ketika dia masuk trimester 1 ya, atau 3 bulan kehamilan pertama itu wajib dilakukan pemeriksaan triple eliminasi, artinya pemeriksaan tentang apakah menderita HIV, menderita sipilis atau menderita hepatitis ya, itu sudah protapnya seperti itu sudah ya. Ketika mereka memeriksakan diri kehamilan pertama di puskesmas atau rumah sakit pasti akan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditemukan ini ibu nini reaktif, tentunya tenaga kesehatan akan memberikan obat ya, obat antiretroviral virus. Jadi yang cocok untuk ibu hamil itu pengobatannya jenisnya apa dan dosisnya berapa, itu dari dokter nanti yang akan memberikan terapi pengobatannya seperti itu ya.
2: Nah, jika sudah diberikan untuk terapi pengobatan, apakah janin yang berada dalam kandungan si ibu ini akan terkena penularan juga Ibu?
1: Ya, bisa juga mereka terkena karena itu tadi lewat plasenta, itu akan virusnya terbawa ke bayinya. Dan bayi yang dilahirkan pun itu nanti akan dites juga apakah dia reaktif atau non-reaktif. Bisa jadi bayinya non-reaktif juga atau negatif ya. Tapi ada juga ini bayi yang dari lahir sudah positif istilahnya, sudah ini hasilnya reaktif. Jadi itu pun akan diberikan pengobatan ya, namanya sidofudin. Obatnya ya itu dosisnya juga nanti tenaga kesehatan atau dokter yang memberikan ya. Jadi terus nanti umur 8 bulan sampai 18 bulan itu akan dicek ya darahnya ya, lewat ini pemeriksaan serumnya itu ya. Biasanya kami bawa ini ke rumah sakit rujukan di Surabaya, rumah sakit Sutomo, apakah bayi tersebut masih mengandung virus, di dalam tubuhnya masih mengandung virus HIV seperti itu.
2: Sejauh ini Bu, jenis obat apa saja untuk memperlambat penyebaran virus tersebut Ibu?
1: Ya, obatnya tentunya yang untuk memperlambat penyebaran virus ataupun jumlah virus itu naik ya, harus ditekan jumlahnya dalam darah kita, dalam tubuh kita itu pakai antiretroviral virus. Jadi kombinasi beberapa obat dan itu minumnya seumur hidup ya. Jadi tidak boleh istilahnya wah saya malas bosan ini minum obat terus begitu. Tidak boleh, tapi itu obatnya seumur hidup,
2: hidup
1: ya. Jadi
2: diminum.
1: Istilahnya apa ya, memang tidak dapat disembuhkan, tetapi paling tidak untuk pertambahan virusnya itu ditekan ya, virus HIV itu dalam darah seperti itu.
2: Berarti kalau sudah mengkonsumsi obat tersebut, pasien penderita ini terlihat seperti biasa-biasa saja Ibu ya?
1: Ya, ini memang kalau rutin minum obat dan juga dengan gizi yang baik ya, jadi ini dia akan kembali pulih seperti semula ya. Dari berat badan yang turun drastis akan naik berat badannya, dan juga gejala-gejala klinis yang lain juga seperti diare, batuk itu akan pulih ya seperti semula, dan mereka akan bisa beraktivitas kembali, produktif kembali seperti
2: ya,
1: itu.
2: Baik, Bu, yang berikut, di mana sih masyarakat dapat memperoleh layanan tes HIV secara aman dan juga rahasia Ibu?
1: Ya, kalau tes HIV kalau di Sumba Barat ini masih di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ya, yaitu di Rumah Sakit Umum WK Bubak dan 3 puskesmas yang kami sudah latih, yaitu Puskesmas Poeri, Puskesmas Wekero, Puskesmas Tanarara. Sedangkan 7 puskesmas yang lain di Kabupaten Sumba Barat nanti secara periodik akan kami latih, tentunya menggunakan juga tenaga-tenaga kesehatan yang sudah kami latih di 4 fasilitas pelayanan kesehatan ini seperti itu.
2: Ya baik, menarik sekali Bu ya untuk membahas lebih jauh tentang HIV dan juga AIDS ini Ibu. Lalu bagaimana sih Bu prosedur pemeriksaan HIV di Faskes seperti yang Ibu jelaskan tadi, Bu.
1: Ya, tentunya kalau kita merasa masuk dalam kelompok risiko tinggi ya, ya itu kita datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang PDP, perawatan dukungan dan pengobatan yang kami sebutkan 3 puskesmas dan 1 rumah sakit tadi. Terus kemudian kita mendaftar dan kemudian kita menyatakan maksud kita akan melakukan pemeriksaan secara sukarela. Jadi tentunya nanti tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan bagaimana untuk kesiapannya nanti ketika menerima hasil baik reaktif atau non-reaktif. Terus kemudian akan dijelaskan juga bahayanya penyakit AIDS, cara pengobatannya bagaimana, dan juga dukungan-dukungan dari keluarga untuk mendukung ini misalnya hasilnya reaktif atau positif HIV, ya itu perlu dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Dan berikutnya akan diambil darah kita lewat darah vena, dan itu kita menunggu 15-30 menit. Nah, hasilnya pembacaannya seperti apa? Misalnya hasilnya masih positif di reagen 1, reagen pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke reagen kedua. Kalau memang dia positif lagi, lanjut lagi pemeriksaan reagen ketiga. Dan setelah positif semua, jadi itu baru bisa dikategorikan dia ODIF, orang dengan HIV ya. Jadi pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya itu positif atau reaktif seperti itu ya.
2: Baik Bu, sejauh ini apa dampak stigma terhadap keberhasilan pengobatan dan pencegahan HIV Bu?
1: Kalau dampaknya ya otomatis pasien akan apa bisa menjalani kembali kehidupannya secara produktif ya, karena dia minum obat teratur. Sepanjang hidupnya itu harus minum obat teratur ya. Tidak boleh misalnya oh hari ini anu obatnya habis, oh saya akan ambil minggu depan aja misalnya. Lah ini hari-hari yang tanpa obat ini ya, kita akan tidak tahu nanti penambahan virusnya akan misalnya tambah lesat misalnya jumlah volumenya virus lah. Itu kan tidak tahu. Jadi harapannya ya mereka bisa minum obat teratur setiap hari ya, kemudian didukung dengan apa perilaku hidup yang sehat ya, jangan lagi mengulangi kebiasaan yang risiko tadi yang kena HIV ya, misalnya orang penasun ya stop sudah, jangan gunakan narkoba lagi ya begitu. Kalau misalnya dia berperilaku menyimpang seksnya ya tidak usah lagi. Terus samping minum obat dan juga kemudian menghindari perilaku yang berisiko, terus kemudian harus ya harus apa namanya hidup sehat sudah, ada olahraga, minum vitamin seperti itu ya, dan juga dukungan yang positif dari orang-orang di sekitarnya ya, orang keluarga ataupun teman dalam bekerja, itu harus mendukung ya. Jangan sampai ini orang yang orang dengan HIV AIDS ini kita kucilkan seperti itu tambah stres ya. Kalau stres itu kan nanti akan respon tubuh itu akan respon imunitas tubuh itu akan menurun ya. Jadi walaupun minum obat juga tidak akan memberikan efek yang baik ya, efeknya tidak akan optimal seperti itu ya.
2: Berarti jika tidak mengkonsumsi obat nih Ibu, seperti yang tadi Ibu jelaskan ini, berarti cepat sekali virusnya naik seperti itu Ibu ya?
1: Ya, nanti akan diperiksa Mbak lewat itu tes viral load. Jadi darah pasien kita ambil, terus kemudian dibuat sampai serum, kemudian diperiksa di alatnya, ada alat khusus. Jadi untuk melihat berapa sih ini virus yang ada dalam darah, virus HIV, apakah setelah minum obat HIV 6 bulan itu virusnya jumlahnya bisa ditekan ataupun tidak terdeteksi virusnya seperti itu. Jadi orang-orang yang berobat 6 bulan terus kemudian berobat 1 tahun dan tiap tahun itu harus diperiksa ya viral load. Jadi yaitu virus HIV yang dalam darah itu diperiksa jumlahnya, volumenya seperti itu ya.
2: Tapi Bu, sejauh ini untuk pasien-pasien yang tertular HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya ini Bu, apakah ada satu waktu di mana mereka tidak mau mengonsumsi obat, Ibu?
1: Ya, itu ada beberapa yang kita temui ya. Itu kita tahu bersama, apa namanya, misalnya kesulitan ekonomi, iya, seperti itu ya. Yang harusnya jadwalnya ambil obat, tidak ambil, misalnya tidak ada uang untuk naik ojek, seperti itu. Terus kemudian bisa jadi ketika dia harusnya ambil obat, dia harus bekerja di tempat lain, seperti itu ya, di luar di Pulau Sumba, jadi obatnya bisa putus, seperti itu. Jadi sebenarnya perlu juga ini keluarga kita lakukan pendekatan, keluarga pasien, supaya selalu mengingatkan harus minum obat teratur, terus kemudian harus kasih dukungan, harus ambil obat. Kalau ini obat waktunya habis ya langsung ambil di rumah sakit atau di puskesmas, kan obatnya itu gratis ya.
2: Oh, iya.
1: Jadi kasih pemerintah, tidak perlu bayar, seperti itu.
2: Berarti kendalanya itu ya, ya, seperti tidak ada uang untuk ojek dan ya, juga lain-lain, Bu, seperti ya, itu ya. Baik, Ibu, yang berikut, bagaimana sih peran keluarga dalam mendampingi orang yang terkena terinfeksi penyakit HIV ini, Bu?
1: Ya, perlu sangat-sangat besar perannya keluarga ini ya, supaya jangan mengucilkan penderita ini, apalagi dalam satu rumah ini ya, ya. Woi, jadi nanti piring makannya sendiri, gelasnya sendiri, sendoknya, terus apa, kita tidak mau ngobrol dengan ini penderita, jangan. Kita harus tetap mensupport ya, secara psikis itu mensupport bahwa kamu akan sembuh, pulih, dan bisa bekerja seperti biasa ya, kalau kamu mau minum obat teratur, begitu. Ya, jadi terus kemudian ya, kita harus ciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Jangan sampai kita tidak mau omong-omong lagi karena dia, kita memvonis dia itu karena perilaku yang menyimpang. Jadi itu hukum karma buat kamu, misalnya seperti itu ya. Itu tidak boleh. Jadi keluarga harus menjadi support system yang baik untuk ini pasien, sehingga dia akan mengalami kesembuhan yang lebih cepat kalau apa ya, support system dari keluarga itu baik ya, dan harmonis, seperti itu ya. Dan kemudian mengingatkan juga untuk ngambil obat teratur ya, minum obatnya juga teratur. Misalnya di dokter bilang harus minum pagi, siang, malam, misalnya begitu, juga harus dipatuhi ya, dosisnya tuh harus tepat dosis, tepat waktu ya, seperti itu.
2: Baik, Ibu, jadi untuk fokus tempat ambil obat ini, Ibu, seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, tadi ya, di tiga ya, fasilitas kesehatan untuk puskesmas ya, dan juga
1: satu rumah sakit.
2: Satu rumah sakit. Ya,
1: benar.
2: Oke, baik. Ya. Yang berikut, Ibu, apa peran sekolah, tokoh agama, media dan komunitas dalam memberikan edukasi HIV ini, Ibu?
1: Ya, kalau di sekolah itu tentunya butuh kita kelompok pendidik sebaya, jadi temannya, teman remaja yang kita latih ini, anak sekolah ini, supaya juga memberikan penyuluhan ya kepada temannya, itu lebih masuk ya, karena mereka mungkin pakai bahasa mereka yang bisa dimengerti ya, anak-anak sekarang bahasa gaul seperti itu,
2: bahasa gensi,
1: bahasa gensi, jadi mereka bisa menjadi kelompok pendidik sebaya, seperti itu ya, peer education seperti, istilahnya. Jadi itu harus kita latih ini remaja-remaja ini yang menjadi istilah, menjadi corong pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian kalau para tokoh agama, kami harapkan juga memberikan sosialisasi di mimbar-mimbar gereja atau mimbar masjid gitu ya, setiap hari Jumat, bagaimana ini kita harus mencegah ini daripada mengobati, begitu ya, ini HIV/AIDS. Kalau kemudian ini untuk di komunitas, supaya diharapkan banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara penularan, cara pencegahan HIV, sehingga untuk hoax itu boleh dihilangkan ya. Hoax artinya, oh ini karena kamu HIV, karena kamu ini penyakit hukuman, jadi kamu mendapat karma, ya, seperti itu. Jadi harapannya masyarakat boleh makin mengerti dan juga memahami bagaimana cara penularan, bisa mensupport ini pasien juga ya. Jangan sampai stigma negatif itu disematkan pada pasien ya. Jadi masyarakat menjauhi ini untuk mau bertemu, bergaul, mereka tidak mau. Lah ini yang kita harapkan masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus selalu mendukung mereka untuk mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti itu ya.
2: Baik Ibu, sejauh ini untuk penderita HIV yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, apakah kebanyakan remaja atau seperti apa Ibu?
1: Ya, kebanyakan ya usia produktif tadi, tapi ada juga yang ASN, pegawai ada juga ya, kemudian ibu rumah tangga pun ada ya. Jadi kenapa dia sampai ibu rumah tangga bisa sampai kena HIV? Ya mungkin dari pasangannya, suaminya yang merantau terus kemudian pulang, tapi bukan hanya membawa ini ya, uang dari
2: membawa
1: situ kerja,
2: membawa
1: penyakit juga ya. Ini kan kasihan nih, ibu rumah tangga bisa kena HIV. Kemudian ada juga anak ya, anak bayi juga ada, dan juga anak usia sekolah juga ada ya, itu dari orang tua itu ya.
2: Baik Ibu, yang berikut bagaimana cara penyampaian edukasi HIV yang baik kepada remaja tanpa menimbulkan kesalahpahaman Ibu?
1: Ya, kita tentunya harus apa ya, istilahnya memahami situasi apa ya, mereka punya bagaimana cara ngomongnya secara baik supaya pesan yang kita sampaikan itu masuk ya. Jangan kita menggurui, terlalu menggurui juga, terus kemudian bahasa perintah-perintah, tapi kita menggali, ibaratnya kita sebagai teman mereka ya. Gimana kalau pergaulannya selama ini, terus kemudian ada enggak yang sudah pacaran, punya pacar, terus apa yang dilakukan waktu kamu ini misalnya ada pacarnya, seperti itu ya. Jadi kita menggali informasi apa sih yang remaja sekarang lakukan, seperti itu. Terus kemudian kita berikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh, terus bagaimana kita mencegahnya, seperti itu ya, dari penyakit menular seksual maupun dari penyakit HIV AIDS, seperti itu ya.
2: Baik Ibu, program apa saja Ibu yang sedang dijalankan di Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV AIDS di tahun ini Ibu?
1: Jadi programnya kami secara rutin yaitu screening atau deteksi dini pada kelompok berisiko yaitu ibu hamil, kemudian warga binaan pemasyarakatan di lapas, kemudian daripada ini screening juga untuk pasangan ya, pasangan berisiko itu di screening, kemudian ya yang bisa ini kelompok YLSL atau laki suka lelaki, wanita pekerja seks ya, wanita pria waria, seperti itu ya, kita screening. Terus kemudian yang sosialisasi yang terus menerus pada di desa maupun di sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Terus kemudian penyediaan obat antiretroviral virus yang gratis ya. Obatnya kita memang minta setiap bulan itu ke provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan mereka kirimkan di Dinas Kesehatan Kabupaten, dan selanjutnya kami distribusikan ke puskesmas maupun ke rumah sakit yang sudah ditetapkan tadi. Untuk berikutnya jalani yang 7 puskesmas lain yang akan kami latih tahun ini secara bertahap ya, supaya tenaga kesehatan kita bekali dulu, mereka punya kompeten untuk mendeteksi dan juga memeriksa dan mengobati, sehingga seluruh puskesmas Kabupaten Sumba Barat ini kalau bisa ya mereka bisa memeriksa dan ada obat di setiap puskesmas, seperti itu ya.
2: Baik Ibu, lalu yang berikut untuk screening, apakah dari Dinkes turun langsung ke lapangan atau seperti apa Ibu?
1: Kalau screening itu obatnya atau reagennya kami distribusikan ke seluruh puskesmas, walaupun yang dilatih tadi baru 3 ya, tetapi 7 puskesmas lain ini juga melakukan screening. Jadi kami bekali semua, kami untuk reagennya, rapidnya itu ada semua di 10 puskesmas, dan mereka tahu cara pemeriksaannya. Kalaupun nanti waktu pemeriksaan yang reagen pertama hasilnya reaktif atau positif, otomatis mereka akan memberitahukan ke kami untuk minta reagen kedua, reagen ketiga ya. Karena untuk menegakkan diagnosa ini dia positif atau reaktif HIV itu harus melalui reagen 1, reagen 2, dan reagen 3, seperti itu. Kalau dia hasilnya positif semua atau reaktif, ya itu berarti sudah benar-benar positif HIV, seperti itu ya.
2: Baik Ibu, lalu yang berikut, bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjangkau kelompok berisiko tinggi Ibu?
1: Strateginya otomatis kami Dinas Kesehatan menggandeng ya, gandeng berbagai macam organisasi profesi lewat Ikatan Dokter Indonesia ataupun lewat ini PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atau lewat IPI, Ikatan Bidan Indonesia, dan lewat organisasi-organisasi profesi ini mereka bisa menyuarakan otomatis perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa meningkatkan screening, tracing ini ya pada kelompok-kelompok berisiko. Kemudian juga kita menggandeng ini NGO atau LSM, misalnya Stimulan atau Save the Children, dengan dana mereka, mereka bisa turun lewat program mereka, kita titipkan juga untuk bisa menjangkau dari kelompok-kelompok berisiko tinggi yang memang kami belum bisa dapat menjangkau ya, karena keterbatasan dana dan sebagainya, seperti itu ya.
2: Baik, yang berikut bagaimana

0: Ma, supaya inilah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sumba Barat. Memang kalau dilihat angkanya kecil dibandingkan kota-kota besar ya, yang orang dengan HIV AIDS atau orang yang AIDS ini. Tetapi itu kan yang baru kelihatan, kan fenomena kayak gunung es ya. Jadi kelihatan yang di puncak ini kecil gitu, tapi yang di dasar lautnya ini sangat besar gitu ya, fenomena gunung es. Jadi ini yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama, bahwasannya screening kita juga perlu ditingkatkan dan tentunya menggandeng seluruh ini stakeholder atau lintas sektor yang ada di Kabupaten Sumba Barat seperti itu.
1: Ya, yang berikut apa sih target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam pengendalian HIV/AIDS beberapa tahun ke depan, Ibu?
0: Ya, yang ingin dicapai pemerintah daerah tentunya yang pertama kita tingkatkan angka deteksi dini atau screening ya. Makin banyak yang di screening akan kita makin tahu berapa sebenarnya kasus kita yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan obat ya, supaya yang sudah terdeteksi positif tadi mau minum obat secara teratur seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga kita mengurangi penderita yang mangkir minum obat ya. Ketika mereka sudah minum obat misalnya 1 bulan 2 bulan, mereka tidak mau lagi minum obat karena merasa sudah enakan badannya seperti itu ya. Jadi ini mengurangi ataupun meniadakan penderita yang mangkir minum obat ya. Terus kemudian berikutnya supaya kita memutuskan transmisi atau penularan ya kepada masyarakat yang sehat ya. Jadi kalau bisa memutus transmisi atau penularan dari pasien yang ya HIV kepada warga yang sehat seperti itu ya, harusnya nol penularan seperti itu ya.
1: Baik Bu, yang terakhir sebagai penutup atau closing kita di pagi hari ini, apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap pencegahan HIV AIDS dan tidak memberikan stigma negatif kepada orang dengan HIV, Ibu? Silakan.
0: Iya, jadi slogannya itu kalau di HIV itu jauhi virusnya bukan orangnya ya, ya. Jadi virusnya itu harus kita batasi, harus kita istilahnya matikan, tetapi jangan orangnya yang kita jauhi ya. Jadi stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS itu harus dihilangkan karena mereka juga punya hak untuk hidup dan punya hak untuk hidup sehat seperti itu dan produktif kembali. Jadi perlunya kita memberikan sosialisasi yang baik, mendukung juga ini pasien yang HIV ini dengan baik ya. Jadi jangan kita kucilkan mereka ya. Kita harus hoaks yang berita hoaks tentang ini orang yang HIV itu harus kita tiadakan sehingga kita boleh mensupport mereka sehingga mereka boleh layak untuk hidup sehat kembali ya. Seperti itu.
1: Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Sumba pagi ini ya. Dan juga pendengar, demikian dialog kesehatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber dari Dinas Kesehatan, epidemiolog kesehatan Ahli Madya atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat ya tentang HIV dapat dicegah, dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan serta dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Mari bersama-sama menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV ya, karena dukungan keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengobatan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali pada dialog kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.
2: Mas 9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang
4: salah satu favoritnya Pak Dodi.
5: Oke, okay, baik. Ya.
4: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
6: Sama-sama.
5: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
4: Bung Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
5: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
7: Begini, artinya saya tiba-tiba teringat dengan tepen yang kemarin yang saya perlihatkan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya karena di sebagai tentu maya, jadi saya menantikan bahwa musiknya ini punya bagus juga permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperdiskusikan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya selesai waktu ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
5: Terima kasih ya,
7: selalu Pak Yanto.
5: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara, selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
8: Selamat pagi Bung Ru.
9: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu ke rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama,

rekan saya di studio Sandi Nutunis di Sumba siang, dan kita baru saja mengalami pemadaman listrik dan baru kembali mengudara di siang hari ini menemani Anda hingga pada pukul 17.00 sore nanti. Tetap bersama kami karena di pukul 13.00 kita akan menghadirkan Warta Aneka Berita Daerah siang ini produksi RRI SP Sumba. Tetap bersama kami di FM 96.9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok.
13: Apa?
14: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
15: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan

0: juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
2: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
3: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 2 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Kapolres Sumba Timur Hari Bayangkara K80 momentum tingkatkan pelayanan Polri. DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU atas dugaan intimidasi kepada Dr. Icha Pakainuni. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Yatni Londong. Kapolres Sumba Timur menyampaikan Hari Bayangkara K80 momentum tingkatkan pelayanan Polri. Selengkapnya Yunia Buling melaporkan.
2: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara K80 yang dipusatkan di lapangan Kerinding Polres Sumba Timur pada 1 Juli 2026 berlangsung penuh rasa syukur bersama personel Polres Sumba Timur, jajaran Polsek, pejabat utama, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, instansi terkait, serta masyarakat. Momentum tersebut menjadi wujud kebersamaan dalam memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3: Di hari syukuran Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026, segenap personel Polres Sumba Timur, keluarga besar Polres Sumba Timur bersama jajaran Polsek dan pejabat utama di Polres Sumba Timur serta Porkopinda, instansi serta seluruh masyarakat merayakan hari syukuran dan upacara di lapangan Karindeng Polres Sumba Timur. Semoga Hari Bayangkara ini memberikan harapan besar untuk Polri semakin responsif dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat.
2: AKBP Dr. Gede Harimbawa berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan pelayanan yang responsif, profesional, dan humanis kepada masyarakat. Juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban di Kabupaten Sumba Timur melalui semangat kebersamaan, sehingga Polri dapat terus memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhumah Dr. Icha Pakainuni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya Steve Kosat melaporkan.
4: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainuni yang akrab disapa Dr. Icha hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulu Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winangtuning Tias di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Karulus, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
5: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab, moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
4: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah, produksi RRI SBS Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Selengkapnya, Stefani Libu melaporkan.
6: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri diminta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
7: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam perjalanannya pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
7: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional untuk menjawab dinamika perkembangan zaman dan tuntutan publik.
6: Melalui amanat tersebut, kehadiran Polri diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Kapolres Sumba Timur tekankan pengabdian Polri kepada masyarakat di hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya, Yonia Buli melaporkan.
2: Polres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menegaskan tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polri untuk masyarakat mencerminkan komitmen kepolisian negara Republik Indonesia untuk terus memberikan pelayanan terbaik melalui tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polri diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
8: Acara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026. Saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
2: Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Gede Harimbau juga mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu seluruh personel Polri diminta memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun organisasi yang adaptif, serta menjaga integritas dan legitimasi institusi. Ia menegaskan Polri yang kuat akan menjadi fondasi terciptanya Indonesia yang aman, sementara Indonesia yang aman menjadi syarat utama menuju bangsa yang maju. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Sumba Timur menyampaikan Hari Bayangkara ke-80 momentum tingkatkan pelayanan Polri. DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU atas dugaan intimidasi kepada Dr. Icha Pakainuni. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnya London mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului, biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Di Sumba siang hari ini, informasi dari portal rri.co.id yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini. Gubernur Melki Lakalena dorong Provinsi NTT Net Zero Emission 2050. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena hadir acara kick-off meeting studi roadmap dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Nusa Tenggara Timur menuju net zero emission 2025 yang diselenggarakan Institute for Essential Service Reform pada Selasa 30 Juni 2026 di Hotel Aston Kupang. Manajer program NTT NZD 2025 ISCR Muhammad Makhribul Fala dalam laporannya menyebutkan bahwa NTT merupakan daerah dengan potensi EBT yang sangat besar. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan roadmap ini menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan target net zero emission 2050. Sementara itu dalam sambutannya Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan perubahan iklim sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di seluruh wilayah NTT. Perubahan iklim ini tentunya sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata kita rasakan termasuk di seluruh wilayah NTT. Ia menyebutkan bahwa kegiatan penyusunan roadmap dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan NTT menuju net zero emission 2050 menjadi sangat penting untuk mewujudkan visi dimaksud. Gubernur Melki juga menyampaikan NTT merupakan daerah yang kaya akan potensi dan sumber penghasilan listrik yang bersumber dari tenaga surya, air, angin, panas bumi. Salah satu daerah penghasil energi yaitu Pulau Sumba yang telah dikenal sebagai pelopor pengembangan Sumba ikonik Island. Menunjukkan bahwa energi bersih dapat menjadi penggerak pembangunan melalui pemanfaatan tenaga surya, mikrohidro, biomasa, dan angin. Keberhasilan tersebut ia katakan menjadi bukti bahwa wilayah kepulauan seperti NTT mampu menjadi laboratorium transisi energi di Indonesia. Mengakhiri sambutannya, Gubernur Melki berpesan agar melalui kegiatan roadmap ini dapat menghasilkan acuan dalam kebijakan kelistrikan serta mendorong pembangunan hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian informasi di Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami karena kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi dan lagu-lagu pop pilihan.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pendengar di Sumba siang sore hari ini, kita akan menghadirkan informasi dari portal rri.co.id. Untuk Anda ikuti, Pemprov NTT berlakukan diskon PKB hingga 50%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa kabar baik bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah tersebut demi memeringankan beban ekonomi sekaligus mendorong kesadaran pajak. Gubernur NTT Melkiades Lakalena resmi mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan strategis ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2026 Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johnny Erickson atau Pak SPMM dalam konferensi pers di ruang kerjanya pada Selasa 30 Juni 2026. Menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan stimulasi nyata bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Johnny didampingi oleh Kabid Pendapatan 1 Octavianus Meare, SS, dan Sekretaris BPAD NTT, Dr. Randa Florinapal MM, yang menegaskan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut hingga akhir Agustus. Skema insentif yang sangat menguntungkan bagi wajib pajak antara lain bebas 100% denda administratif, penghapusan total denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar PKB, diskon pokok tunggakan pajak 15% hingga 30%. Besaran potongan disesuaikan berdasarkan lamanya tahun tunggakan kendaraan. Selain itu, diskon pajak untuk pemilik taat 2% hingga 8%, apresiasi khusus bagi pemilik kendaraan yang patuh pajak berlaku baik untuk pembayaran di loket Samsat maupun melalui aplikasi Pro NTT. Diskon pokok pajak 50% untuk plat luar daerah, potongan setengah harga diberikan khusus untuk bagi pemilik kendaraan berspesifikasi plat luar wilayah NTT yang beroperasi di dalam wilayah NTT. Johnny Atupa menegaskan bahwa kebijakan amnesti ini berjalan selaras dengan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi PKB, pajak bahan bakar kendaraan, dan pajak alat berat. Pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap kuota BBM bersubsidi. Kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan plat luar NTT tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi di depo pengisian. Mereka diarahkan untuk menggunakan nosel non-subsidi kecuali jika pajak telah dilunasi atau kendaraan telah dimutasi ke wilayah NTT. Pengecualian khusus kendaraan plat luar NTT yang mengangkut buffer stok 9 bahan pokok, obat-obatan atau menjalankan penugasan khusus tetap diizinkan mengisi BBM subsidi. Syaratnya wajib menunjukkan surat keterangan tanda lapor yang masih berlaku dari kepolisian setempat. Langkah tegas ini diambil demi memberi rasa keadilan bagi warga NTT yang taat pajak. Selama ini, kuota BBM subsidi untuk provinsi NTT dihitung berdasarkan data potensi kendaraan lokal yang terdaftar resmi. Keberadaan kendaraan luar daerah dan penunggak pajak berpotensi mengurus kuota yang seharusnya menjadi hak masyarakat pajak. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan plat luar NTT, hasil pembelian tangan kedua dan seterusnya namun sudah beroperasi di wilayah NTT, dihimbau untuk segera melakukan proses cabut berkas dan mutasi ke kantor Samsat terdekat sesuai alamat domisili. Dengan melakukan mutasi, pemilik kendaraan dapat menikmati fasilitas BBM bersubsidi secara legal sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. Masyarakat diminta untuk segera memanfaatkan karena program amnesti pajak ini memiliki batas waktu yang singkat, yaitu dari awal Juli sampai dengan akhir Agustus 2026. Atau selama 2 bulan setelah Agustus 2026, aturan akan kembali normal. Terlambat membayar berarti wajib pajak harus menanggung beban denda penuh beserta biaya mutasi normal. Demikian informasi di Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat ya. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya papa, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mix by mix of non-stop dance.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri,

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya, pendengar, kembali di Suma Sore hari ini kami hadirkan untuk Anda Bulog. NTT rampungkan penyaluran Banpang. Bulog NTT rampungkan penyaluran Banpang Februari hingga Maret 2026 tepat waktu. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026. Seluruh komoditas bantuan kini telah sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak di berbagai penjuru wilayah NTT. Pemimpin Bulog Wilayah NTT, Rahim Kanam, menyampaikan bahwa total komoditas yang berhasil diseluruhkan dalam program Banpang alokasi Februari-Maret 2026 sebanyak 16.752.240 kilogram beras dan 3.350.448 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan dilaksanakan secara serentak di menyasar 837.612 kepala penerima manfaat yang tersebar di 22 kabupaten kota di seluruh provinsi NTT. Proses distribusi komoditas ini memakan waktu selama 3 bulan terhitung sejak April hingga Juni 2026. Rahim Kanam tidak menampik bahwa kondisi geografis NTT yang menantang memberikan dinamika tersendiri selama proses distribusi lapangan. Keberhasilan rampungnya penyaluran bantuan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan pangan serta menekan potensi lonjakan harga komoditas pokok di NTT konsumen. Dan khususnya di wilayah kepulauan seperti NTT. Perumbulok NTT berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah selanjutnya dengan pelayanan terbaik demi memastikan ketahanan pangan nasional tetap kokoh dan merata.

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi Cek Fakta di sore hari ini dari portal website Komdigi. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kementerian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan, unggahan, dan bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah. Dan informasi yang beredar adalah informasi hoax. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Cek fakta dari portal website Komdigi.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Ya, pendengar, demikian berkilas sudah kebersamaan kita di sore hari ini. Saya menemani Anda dan akan dilanjutkan oleh rekan cantik Anjali akan menemani Anda di Sumba sore hari ini hingga pada malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat, semangat dalam menjalani aktivitas di sore hari ini dan maupun yang beristirahat sejenak di rumah bersama dengan keluarga. Semoga sore hari ini menjadi pengalaman baru dalam menjalani aktivitas hari ini. Saya Elonum pamit undur diri dari dengar ruang dengar Anda sekalian dan di pukul 17 kita akan mengikuti Warta NTT Sore Sekorwil 6 Nusa Tenggara Timur.

0: saudara, dari Ende Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, edisi Kamis 2 Juli 2026, dengan berita utama. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten Ende. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Kolaborasi pelestarian lingkungan antara mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan pelajar di Moni, Kabupaten Ende, mendorong pengembangan wisata alam dan keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Kegiatan bertajuk Plan Together, Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten Ende dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 Ende. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 Ende di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
2: Ya, tempat di atas tadi, itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi, pohon buah tadi tanam sudah hasil, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas sambil mencicipi pohon yang tadi. Jadi seperti itu. Misalnya tadi kita ada bambunya, ada nangka, ada toka.
1: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Nyong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
3: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people are behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination.
1: Melalui kegiatan Plan Together, Grow Together, masyarakat dan generasi muda diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal berbasis alam dan juga budaya. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Kita buat 2013. Sekarang kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak. Kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
5: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
4: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang KKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
5: Menanggapi kebijakan pemerintah provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan kepala Ombudsman RI perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
6: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit yang mengedukasi publik ini.
5: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap adanya kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
8: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
7: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
9: Pajaknya tetap bayar, karena memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Nah, mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
7: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya laporan Steph Kosat.
1: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulo Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tunintias di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Carlos, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
2: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
1: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus EVST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Selengkapnya laporan bersama reporter Rudy Hartono.

0: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tendau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
1: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat

0: ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Nitina, Namodale, Mokdale dan empat desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang capen di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik anorganik.

0: Indonesia.
1: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Laporan Stefani Libu.
2: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi. Pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
3: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden.
4: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia
4: dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini.
3: Mari dalam perjalanannya, pengabdian bermuara kepada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
3: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya undang-undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum.

0: di siang hari ini, sore hari ini maksudnya.
1: Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sadelwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini.

0: Bekasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar, selamat sore. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi Riri Ende ya. Oke. Okay. Dan pendengar, sekarang pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Yaitu dia ada Selon Seven dengan Satu Langkah mengantarkan kebersamaan kita tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Udah jam 6 sore nih ya. Petang hari ini gimana kabarnya Anda pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, amin, walafiat, dan juga lagi bahagia and happy always, because this is masih tanggal 2 ya. The day 2 di bulan Juli. Masih tebel nih dompetnya ya. Oke. Dan ada saya Veronica yang menemani Anda pendengar. Buat yang mau disapa-sapa sama Vero, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-3820-9440. Jangan lupa di kasih tahu ke Vero kegiatannya lagi apa nih, lagi sibuk apa nih di petang hari ini, dan lagi sama siapa, dan mau salamnya sama siapa. Nanti akan Vero sapa dari Studio Pro 1 ini, dan langsung mengudara otomatis ya. Silakan langsung saja boleh kirim WhatsApp-nya atau chat aja Vero di 0811-3820-9440. Nanti akan Vero sapa. Tidak request lagu ya, no request-request ya. Ini cuma menyapa aja. Vero akan menyapa untuk semua yang sedang berkegiatan. Jadi jangan lupa ada aktivitas yang dilakukan ketika chatnya. Mungkin bilang, Kak Vero, saat ini aku lagi berada di di Taman TGP, lagi bersama jogging bersama dengan sahabatku, namanya ada ini dan ini. Nanti Vero akan sapa dari sini ya. Atau bisa juga ada yang, oh Kak Vero, sekarang ini saya sedang baru sampai rumah, baru pulang dari aktivitas, lagi capek banget. Kak Vero bisa enggak sih putar lagu yang semangat buat saya? Oke deh, nanti akan Vero pilihkan lagu semangat buat Anda. Intinya Anda membagikan informasi kegiatan Anda hari ini kepada aku. Ya ibaratnya kalau seandainya Anda tidak punya sahabat atau Anda tidak punya tempat curhat gitu ya, Vero bisa jadi tempat kalian untuk mengutarakan apapun yang sedang kalian rasakan. Wah, tapi lebih kepada aktivitasnya ya. Kalau sesi curhat mah nanti di Pro 2 ada tuh curhat ya. Jangan, kita Pro 1 ya, beda. Oke, Vero nantikan chatnya dan informasinya, aktivitas apa yang sementara sedang Anda jalankan atau Anda lakukan di hari ini tanggal 2 Juli 2026 ya. Hari ini hari Kamis. Jadi buat yang bingung hari ini hari apa ya, ini Vero sudah kasih tahu, hari ini hari Kamis. Ingat ya, mungkin aja ada hari penting seperti ada yang birthday today. Anyone, happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya buat yang hari ini birthday, ulang tahun di tanggal 2 Juli ini. Panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu sama Tuhan, dan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, what you wish, apa yang diharapkan ya, itu semua akan dijawab sama Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Kita gak bisa maksain ya waktunya kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Oke ya. Jadi happy birthday buat Anda ulang tahun, bertambah usianya, panjang umur, dan yang juga merayakan wedding anniversary-nya, ulang tahun pernikahannya juga. Happy wedding anniversary and also anniversary of relationship, mungkin yang lagi pacaran, mungkin udah yang ke 100 hari kayak di Jepang ya. Di Jepang tuh tradisi kalau 100 hari pacaran tuh ada namanya White Day atau apalah itu, mereka akan merayakannya begitu ya. Apakah ada yang sedang melakukan hal yang sama begitu ya? Bolehlah. Ya, baru pacaran pun juga gak apa-apa ya, kalau mau dirayain gak masalah gitu ya. Selamat saja merayakan kebahagiaan di hari ini di tanggal 2 Juli untuk semuanya. Dan berikut ini, Vero mau hadirkan dulu satu koleksi lagu yang bikin kita semangat juga. Dan lagu ini dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat aja sepanjang lagu dari awal hingga akhir. Yaitu, I just wanna say I love you. I love you untuk semua listeners dimanapun Anda berada, pendengar setiap Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik.

listrik umum atau charging station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan tatap mata. Kalau sonde tatap mata, nah apa sudah dipistilah ya. Tapi memang benar kata orang tua dulu tuh ya, kita kalau ngomong sama orang itu harus tatap matanya, itu adalah bentuk penghargaan gitu. Jadi kita menghargai orang dengan mengobrol sambil menatap matanya. Tapi hati-hati, jangan terlalu lama menatap mata seseorang, karena bisa jadi Anda akan dihipnotis. Tatap mata saya, tatap mata saya. Apa kabar lagi nih ya? Vero mau informasikan dulu untuk Anda pendengar yang saling bertatap mata saat ini. Tapi gak bisa tatap mata sama Vero ya, kecuali kita video callan. Untuk hasil pertandingan full time ya, ronde of 32. Kita tahu kemarin ya, Meksiko udah menang lawan Ecuador 2-0. Kemudian Inggris juga menang 2-1. Belgia 3-2 sama Senegal, unggul Belgia. Amerika Serikat 2-0. Dan untuk round of 32 berikutnya lagi di tanggal 3 Juli pada esok pagi nih, dini hari, itu ada Spanyol versus Austria. Ayo nih silakan yang mau pegang Spanyol, tapi ingat ya jangan taruhan. Taruhannya mungkin taruhan gini aja, kalau aku menang kamu traktir aku makan ya. Tapi bukan taruhan judi, tidak boleh ya, gambling itu gak baik. Judi itu sama sekali tidak bagus ya. Jadi jangan judi ya, ingat. Taruhannya boleh tapi taruhan traktiran aja nih. Oke, besok yang traktir aku makan di sini kamu ya kalau Spanyol menang. Pilihannya apa nih, Spanyol apa Austria nih? Lalu berikutnya lagi nanti di jam 6 pagi besok ya, tanggal 3 Juli atau 3 Juli, selain Spanyol Australia juga ada Portugal sama Kroasia. Wow banget ini loh. Ini negara-negara besar yang bertanding dengan negara-negara yang tidak kalah hebat dan kuat juga nih, karena memang semua masuk di 30

Kedua besar ini bukan abal-abal ya, tapi memang ya walaupun ada beberapa negara besar yang tidak masuk juga, sedih sih. Tapi udah oke. Dan kita lanjut lagi di jam 9 atau jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Ada juga Swiss versus Aljazair. Dan nantinya juga di hari berikutnya tanggal 4 Juli di pukul 00 atau di sini sih jam 11 ya, jam 11 malam ada Australia versus Mesir. Oke, itu dia dulu informasi untuk pertandingan berikutnya di Piala Dunia nih. Negara apa sih yang Anda jagokan? Apakah sudah pada keluar semuanya? Kalau Vero 3 ya, Jepang, Jerman, Prancis. Tapi karena Jepang sama Jerman sudah get out, udah keluar, tinggal Prancis ya. Prancis, hidup Prancis Mbappe. Ayo, ya semangat buat Prancis ya. Semoga menjadi juara dunia di tahun ini. Jangan terus-terus jadi runner up lah ya. Oke, pendengar. Informasi-informasi lain masih akan Vero hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami www.rri.co.id. Di pukul 7 nanti atau 19 waktu Indonesia Tengah ada Sandiwara Radio yang akan juga Vero play untuk Anda. Dan hari ini Sandiwara Radionya yang akan Vero putarkan itu dari RRI Surabaya. RRI Surabaya judulnya Kisah UMKM yang Kreatif. Wow, ini kayaknya bagus kalau didengar oleh para UMKM-UMKM yang ada di Kota Kupang nih. Anyway, bicara soal UMKM juga nih ya, Vero mau kasih tahu, jangan sampai lupa Sensus Ekonomi 2026 yang sekarang sudah mulai berjalan nih sampai tanggal 31 Agustus. Karena sekarang nih para petugas sensusnya, para pencacahnya itu mereka sudah mulai door to door ke rumah-rumah nih. Jadi kalau seandainya ada yang datang, jangan lupa untuk melakukan tir. Tir itu T yang pertama adalah terima petugas dengan senyum ramah. Kemudian I, infokan data yang benar, jujur. Dan R, yaitu rahasia Anda dijaga sepenuhnya oleh para petugas sensus ekonomi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi sekali lagi nih ya Bapak Ibu, kalau ada yang datang gedor-gedor pintu, gedor tuh kayaknya kesannya gimana ya, ketok-ketok pintu lah ya. Kalau gedor kayak bum-bum-bum, enggak ya, kayak tok-tok-tok gitu. Dan lihatlah ya petugasnya pakai vest, di belakangnya ada tulis petugas sensus ekonomi. Dan dia menggunakan tanda pengenal nih, ada nemteknya, nemtek gantung yang di leher, yang udah ada namanya dan juga sebagai tanda resmi bahwa dia adalah petugas BPS untuk sensus ekonomi. Ini spesial buat masyarakat yang ada di Kota Kupang yang punya usaha UMKM yang ada di Saboak, yang ada di Car Free Day. Tolong kau jangan sembunyi. Jadi kalau petugas datang, terima petugas yang bye-bye, kasih tahu dengan yang betul, kasih tahu dengan jujur, adil, jurdil ya, itu kalau pemilu ya. Jujur, jujur, adil dan rahasia. Enggak, maksudnya yang jujur dan yang sebenarnya. Ini tidak berhubungan dengan pajak, jadi tidak usah khawatir. Ini tidak ada hubungan dengan masalah pajak Anda dibayar atau enggak, atau berapa pajak yang seharusnya dari hasil penghasilan Anda. Sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. Jadi jangan takut ya, sampaikan kebenarannya tentang usaha Anda, tentang penghasilan Anda, dan semua isi perut ya terkait dengan usaha Anda. Karena nanti hasil dari sensus ekonomi inilah yang akan dijadikan data oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya meringankan tantangan dan beban dari para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Karena dengan sensus ekonomi mencatat ekonomi Indonesia 2026. Aduh, aku tiba-tiba kayak di endorse sama BPS gitu. Ya udah deh, satu lagi koleksi yang akan Vero hadirkan untuk Anda dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Oh wow, ini spesial buat para jombloers ya, yang memilih untuk single. Karena jomblo itu bukan kutukan, tetapi saya yang ingin memilih untuk single. Sekali lagi ya, jomblo itu bukan kutukan. Ingat, kita harus percaya diri dong bahwa being a single is a choice. Itu adalah sebuah pilihan. Kita yang memilih untuk tetap single. So, Masih Asik Sendiri dari Kunto Aji mewakili seluruh para jombloers yang ada di Kota Gobang dan sekitarnya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi ya.

0: Percaya kita melestarikan budaya, tetapi mampu kasih dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Rina, aku punya ide nih.
3: Ide apa tuh?
2: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
3: Ide apa tuh, Bunga?
2: Kita buat es krim rasa durian gimana?
3: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
2: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
3: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
2: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
3: Masa sih?
2: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
3: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tusuk keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
2: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
3: Pokoknya no no no.
2: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
3: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
2: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
3: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
2: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
3: Baiklah kalau gitu.
4: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
2: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
4: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
2: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
3: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
2: Silahkan, Ibu. Coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
3: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
2: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
3: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
2: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
3: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
4: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
2: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
3: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
2: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
3: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
2: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
3: Siap Bu RT.
2: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama, Dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fraksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Hambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Terima kasih ya, mau dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
13: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
16: Yekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
17: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekrafs Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
16: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
17: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
18: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
17: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
19: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
17: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini akan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa,
1: Portugal dan Kroasia di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
3: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
3: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar. Disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Rizky.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi

Salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik Kamis 2 April 2026 bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Semoga kasih-Mu mendorong kami untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Sang Pemberi Kehidupan. Bantulah kami mengalahkan kebebalan hati kami, agar kami memiliki kerendahan hati untuk selalu mengandalkan Engkau dalam melayani sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan hari yang disebut Kamis Putih. Sesuai tradisi gereja, pada Kamis Putih pagi dirayakan Misa Krisma bersama uskup dan para imam. Dalam Misa Krisma ini, di mana minyak Krisma dan minyak-minyak lain, yaitu minyak katekumen dan urapan orang sakit, diberkati, merupakan ungkapan kebersamaan para imam dan uskup dalam satu imamat Kristus.
Para imam yang berkarya di satu keuskupan hadir dalam misa konselebrasi bersama uskup sebagai saksi dan pembantu pada pemberkatan minyak krisma. Seperti mereka melaksanakan perayaan sehari-hari sebagai rekan-rekan uskup dan penasehatnya. Dalam misa krisma ini juga dilakukan pembaharuan janji imamat. Kemudian pada petang hari, pada hari Kamis Putih ini, gereja mengawali Trisuci Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir. Dalam misa petang ini, gereja mengawali atau membuka perayaan Trihari Suci Paskah. Pusat perhatian sepenuhnya harus diberikan kepada misteri-misteri yang dirayakan dalam misa ini, yakni pengadaan Sakramen Ekaristi dan Sakramen Imamat, serta perintah kasih persaudaraan yang terungkap dalam semangat melayani. Tentang kedua sakramen ini, Santo Paus Yohanes Paulus II memberi kesaksian demikian. Sejak awal pelayanan saya sebagai pengganti Petrus, selalulah saya menandai hari Kamis Putih sebagai hari Ekaristi dan Imamat, hari ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Ekaristi dan Imamat. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, dianugerahkan agar gereja hidup daripadanya. Imamat diadakan agar imam, seorang yang tertabis, dapat mempersembahkan Ekaristi dan umat yang merayakannya beroleh makanan bagi jiwanya. Itulah sebabnya Paus Yohanes Paulus II membuka Ecclesia de Eucharistia dalam satu kalimat pendek, gereja hidup dari Ekaristi. Ecclesia de Eucharistia nomor 1. Dan pada nomor berikutnya ditegaskan, dari Ekaristilah gereja hidup, dari roti hidup inilah gereja beroleh makanannya. Dari Ekaristi gereja beroleh makanan yang memberi hidup. Dari roti Ekaristi, roti hidup, gereja beroleh hidup. Dari darah Kristus kita beroleh persekutuan dengannya dan penebusan daripadanya. Maka refren Mazmur tanggapan berbunyi, piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dari piala atau cawan ini, kita mengenang kasih dan pengorbanan terindah dan teragung dari Yesus yang oleh para murid disebut Guru dan Tuhan. Seperti dalam Injil, sesudah membasuh kaki para murid, Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, pada perjamuan malam terakhir, sesudah pembasuhan kaki para muridnya, Yesus meneguhkan pengakuan para murid, "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan." Guru dan Tuhan adalah dua gelar Yesus. Ia adalah Guru atau Rabi atau Rabuni. Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu malam berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Setelah Yesus bangkit, kita juga akan mendengar seruan Maria yang disapa olehnya. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yesus juga diberi gelar Tuhan. Perjanjian baru memakai gelar Tuhan untuk Bapa, tetapi pada waktu yang sama juga, dan itulah yang baru untuk Yesus yang dengan demikian diakui sebagai Allah. Dengan terus terang, ia memakai gelar Tuhan dalam percakapannya dengan para murid, seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Bahkan selama hidupnya,

kelihatan rendah, kasar, hina atau sepele, dan menuntut kerendahan hati. Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Tanya Yesus kepada para muridnya. Tindakan Yesus adalah sebuah teladan yang diwariskan Yesus kepada para murid, agar para murid, juga kita sekalian, mau melakukan berbagai bentuk pelayanan, sekalipun kelihatan rendah dan kelihatan merendahkan martabat atau gengsi sebagai sebuah kewajiban. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saudara-saudari yang terkasih, melayani dalam keluarga, komunitas dan gereja sebagai pelayan liturgi, prodiakon, pengurus DPP dalam proki, atau apapun dituntut sebuah kerendahan hati. Orang yang melayani dalam semangat kasih dan kerendahan hati tidak pernah merasa gengsi dan kehilangan harga diri jika harus melayani dan melakukan hal-hal yang kecil, kasar, sederhana, dan sepele. Seorang pelayan sejati juga tidak berkecil hati atau berat hati jika harus melakukan pelayanan yang tampaknya berat dan menuntut banyak pengorbanan. Marilah kita belajar dari Yesus yang adalah guru dan Tuhan, yang telah memberi teladan dalam hal melayani dengan kasih dan kerendahan hati, agar kita juga dengan penuh kasih melayani sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk teladan pelayanan yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui peristiwa perjamuan malam terakhir yang kami rayakan pada hari yang penuh rahmat ini. Semoga dengan peristiwa hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan agar mampu meneladani cara hidup yang Engkau wariskan untuk terus melayani tanpa henti. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para pegawai RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita doakan, dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Cikupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang malam ini

Ia benar ada VIP dengan pelangi dan matahari. Pendengar, Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional berinisial LMI sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG tahun 2025-2026. Ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nadi di Jakarta. Bahkan Syarif juga menjelaskan keterlibatan LMI ini bermula di tahun 2025. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di antaranews.ntt.com maupun juga di www.rri.co.id.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi

0: kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: Muntrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Hei, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah air. Dan dia pun air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas, ha? Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus, nah ambil air sedikit, sa, supaya jangan terbuang percuma.
1: Hehehe, siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah bukti bahwa ikatan budaya luhur pelaksana siklus air dan akan selalu kembali ke sumbernya.
2: Kata-kata dan titik itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita lebih baik kita berpikir di hati daripada berhati di
1: sekalipun kegiatan tersebut
2: satu kata bisa menyakiti orang lain, juga bisa membawa sakit untuk

0: 1.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kalau Anda masih setia mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Kupang Menyapa malam hari ini. Saat ini kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, halo, halo yang baru bergabung di line TikTok ya, live TikTok. Kita juga live TikTok di Pro 1 untuk Ruang Rindu kali ini. Dan Ruang Rindu kali ini ada 10 lagu Indonesia tahun 2010-2011 yang sudah, dan 2012 yang sudah Vero pilihkan di sini untuk bisa di request ya. Kita sudah naikkan juga di line Instagramnya Pro 1. Namun karena ada satu dan lain hal, nama penyanyinya sama, cuman lagunya yang akan berubah begitu ya. Tapi tetap akan Vero putar lagu-lagu yang sudah dipilih sesuai dengan penyanyi-penyanyinya yang paling banyak dipilih ya di Instagram. Tadi sudah sempat ada begitu beberapa. Dan juga bagi yang ingin untuk request lagunya yang lagi nonton kita nih di live TikTok-nya Pro 1 nih, jangan lupa tap-tap layar dan jangan lupa juga untuk follow jadi anggotanya RRI Kupang ya. Ini ada 10 lagunya. Nanti dengarkan baik-baik ya kalau yang udah follow dan udah lagi mengikuti di sini, udah tap-tap layar. Dan yang mau telepon bentar dulu karena saya harus kasih tahu dulu lagunya ada apa aja karena kita ada pergantian judul lagunya. Yang pertama dari BIP, dari BIP Kita Bisa, kemudian Alexa Bersamamu featuring sama Lala, ada Kotak dengan Apa Bisa, Sela on Seven Buat Aku Tersenyum, Andra and the Backbone Tunggu Aku, ada Ungu Dirimu Satu, Margaret Andaikan Kau Datang, juga ada Blackout dengan Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, Sela on Seven Sekali Lagi. Itu dia 10 lagu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lagu Indonesia yang bisa dipilih oleh Anda pendengar. Dan sepertinya di line telepon sudah ada. Anyway, untuk line WhatsApp saya hanya terima chat aja. Kalau telepon tidak, karena handphonenya sementara digunakan untuk live TikTok ya. Oke, di live TikTok juga yang mau gabung boleh-boleh aja untuk di tap-tap layar dan boleh pilih lagu yang sudah Vero sampaikan tadi ya. Oke, kita terima dulu di line telepon. Ini kita sapa dulu yang line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam, kata Judin. How are you? Gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah sehat total. Sudah sembuh dari sariawan kemarin. Dari kemarin juga udah dikasih.
2: Iya, kemarin juga udah sembuh, udah sehat ya. Mantap lah kalau begitu nih. Kata Judin, malam ini dingin gak sih di sana?
3: Dingin, dingin sih.
2: Anyway, kata Judin, di mana sih kemarin alamatnya?
3: Oke, okay, baiklah. Minahasa, Sulawesi Utara.
2: Minahasa, berarti benar ya katanya Opa Emi kemarin bilang salamnya buat kata Judin dari Minahasa katanya. Iya, saya yang kelupaan gitu. Ya, betul dari Minahasa. Oke. Okay. Kata Judin lagunya apa dari 10 lagu yang sudah Vero bilang tadi?
3: Gimana ya lagunya? Vero aja yang pilih.
2: Aku aja yang pilih berarti Alexa Bersamamu. Boleh?
3: Boleh.
2: Oke lah kalau begitu. Silakan nih kata Judin, salam untuk 5 orangnya.
3: Buat Vero, buat diri sendiri, buat semua pendengar, buat Pak Emi tadi, sama satu lagi buat siapa ya? Buat Vero aja di 2, di 5, 4, 5.
2: Oke. Okay.
3: Untuk ketemu lagi, jaga kesehatan. Kabarnya masih sama seperti kemarin?
2: Iya, masih sehat. Masih sama, masih sehat.
3: Apa namanya? Besok libur ya berarti?
2: Iya, besok kayaknya aku libur deh. Ya nggak sih? Iya, ya benar-benar. Besok aku off.
3: Oh iya, libur. Oke, buat Kak Vero sama operatornya malam ini, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Oke, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Makasih Kak Vero, selamat.
2: Iya, terima kasih kata Judin. Orang pertama yang bergabung lagunya Terserah Aku. Jadi aku udah pilihkan Alexa ya. Bung Ferry, kita gak bisa menerima telepon di line WhatsApp ya, di 0811 3820 9440. Tidak bisa kita terima telepon. Jadi chat aja kalau mau telepon di line teleponnya Pro 1, karena HP-nya untuk WhatsApp sedang digunakan untuk live TikTok. Yang udah bergabung di sini di live TikTok, ada yang lagi nonton nih ya. Vero menyapa dulu. Ada 76, orang di mana-mana 67. Ini 76 ya. Ada 76 juga, ada Kakak Oncu Oil, juga ada Kakak Una. Kakak Una Tatoing. Ini dari mana nih? Kak Una nih dari Tatoing ya. Terima kasih udah gabung. Ada siapa lagi yang sudah bergabung untuk nonton? Ada Kakak Nilendra. Ada Kakak Nilendra juga. Halo Kak Nilendra, apa kabar? Kalau mau request lagu dan salam-salam boleh ya, silakan langsung aja di komen mau salam-salamnya apa, tinggal Vero sampaikan. Ini Kakak Una Tatoing mau salam dari Bali. Salam dari Bali untuk siapa Kakak Una ya? Coba disampaikan. Anak Timor stay di Bali Kak katanya. Oke, halo anak-anak Timor semua yang stay di Bali untuk mencari sebongkah berlian dan rejeki ya, yang bakal dikirim buat keluarga yang ada di Kupang atau di NTT ya. Semangat berjuang para perantau anak-anak Timor yang ada stay di Bali. Makasih Kak Una sudah bergabung. Mau request boleh lagu-lagunya, ada BIP dengan Kita Bisa, ada Alexa Bersamamu. Oh udah, Alexa udah dipilih ya tadi buat Kata Judin. Dan kemudian ada Kotak Apa Bisa, Sela on Seven, Buat Aku Tersenyum, Andra and the Backbone, Tunggu Aku, ada Ungu, Dirimu Satu, Margaret, Andaikan Kau Datang, ada Blackout Selalu Ada, kemudian Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sela on Seven Sekali Lagi. Oke, sebelum Vero terima, Vero mau kasih tahu dulu dari Kak Una. Dari Kak Una Tatoing katanya salam buat semua saudara, semua pendengar RRI Kupang. Terima kasih Kak Una ya. Kita terima dulu di line telepon ya. Ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam Opa Emi. Bagaimana kabar malam hari ini?
4: Kabar baik Kak Vero.
2: Luar biasa. Lagunya apa Opa Emi?
4: Apa Bisa.
2: Dari Kotak Apa Bisa. Oke. Opa Emi nanti nonton live TikToknya Vero dong. Vero lagi cakep-cakepnya di TikTok nih. Oke, silakan salam 5 orang untuk siapa nih Opa Emi?
4: Oh iya, salam pertama untuk Kak Judin ya. Oh, tadi dari Minahasa Kak Vero.
2: Betul sekali, kemarin kita tebak-tebakan. Tapi Opa Emi ingat ya Minahasa, betul.
4: Iya, sepertinya begitu, ada bayang-bayang begitu.
2: Bayang.
4: Oke, yang berikut untuk Teddy dari Bogor. Mm-hmm. Berikut ada Bang Tri di Merauke. Kemudian ada apa lagi, ada Bapak Butuh Cita Tureto, ada Bunya dan Lisa Bernamo, ada Bapak Jago Jawa Indiko, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, dan Bang Andi di Bengkulu, dan semua-semua Kak Vero. Kak Vero selamat malam, makasih.
2: Oke, selamat malam, terima kasih banyak ya untuk Opa Emi yang sudah bergabung, dan lagunya dari Kotak dengan Apa Bisa. Kali ini apa masih bisa? Tiba-tiba mau karaoke aja ya. Yang mau karaoke boleh nanti, karena Ruang Rindu Karaoke spesial untuk karaoke. Ruang karaoke, Ruang Rindu Ruang Karaoke itu ada di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada Ruang Rindu Ruang Karaoke. Kakak Puja, mohon maaf di line WhatsApp tidak bisa kami terima, baik itu telepon WhatsApp maupun telepon biasa, dikarenakan handphonenya sekarang lagi dipakai buat live TikTok nih untuk Ruang Rindunya. Jadi mohon maaf ya Kak Puja gak bisa diterima. Kak Puja langsung by phone aja, telepon langsung aja ya di line teleponnya Pro 1 ya Kak Puja. Mohon maaf banget. Oke, Vero mau baca lagi yang sudah bergabung di line TikTok. Bunyi apa nih? Oh bentar, belum aku. Yang sudah bergabung di live line TikTok ya. Kakak Una mau request lagu Under and the Backbone. Oke, Kakak, tunggu aku di Kupang begitu ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya mau bergabung dan mau salam-salam, boleh juga langsung aja ketik komentarnya di live TikTok ya. Kita menyapa dulu Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
5: Halo.
2: Halo, dengan siapa?
5: Mbak, lupa suara unik ini, Kak.
2: Ah, Kakak Puja. Tiba-tiba kayak saya, kalau dia
5: tanya langsung tanya lagi langsung, "Halo, Kak Puja."
2: Iya, mohon maaf, Kak Puja, mohon maaf. Kak Puja, ya ampun. Iya. Kak Puja, karena berhubung telepon WA ini lagi dipakai buat live TikTok, Kak Puja ya, mohon pengertiannya ya. Jadi tadi Kak Puja telepon.
5: Sorry Dori, saya tidak tahu kan. Memang saya baru monitor barang om HP ini dipegang sama keponakan kecil, sampai dia pun bapak dan dia pun mama tidak tahu lah, atau cabut HP dari dia.
2: Oh iya, memang ya main kasar saya, langsung cabut HP saya.
5: Iya, mau kita mau dengar Riri Kung.
2: Oh ya, oke baik. Kakak Puja mau dengar lagu apa?
5: Ada lagu apa ya? Saya tidak ini kak.
2: Oke, lagunya ada yang belum dipilih ya. Ada BIP, Kita Bisa, Sheila on Seven, Buat Aku Tersenyum, Ungu, Dirimu Satu, Margaret, Andaikan Kau Datang, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi, Menjadi Lelaki, Sheila on Seven, Sekali Lagi.
5: Ini, Andai Kau Tahu.
2: Andai Kau Tahu, mana? Andaikan Kau Datang, he? Andai Kau Tahu.
5: Andaikan Kau Datang itu, Andaikan Kau Tahu.
2: Margaret, Andaikan Kau Datang. Margaret, Andaikan Kau Datang, nge.
5: Oh, kelah.
2: Oke.
5: Ini kamu salam spesial ya buat Kak Vero yang lagi bertugas selalu.
2: Ya, terima kasih.
5: Terus buat Kak Ferry, Opa Botus, Opa Miller, Opa Emi, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wijati di Wonogo. Terima kasih. Selamat malam. Siu, dadah baba.
2: Siu, dadah baba. Terima kasih ya buat Kakak Puja yang sudah bergabung di line telepon. Kita akan langsung terima lagi karena udah di telepon ya. Oke. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Vero.
2: Selamat malam, dengan siapa?
6: Mama Anita.
2: Mama Anita kok?
6: Iya sayangku.
2: Mama Anitaku, bagaimana di sana, dingin kah tidak?
6: Dingin sekali Pak.
2: Rasanya mau tidur ya, pakai satu selimut kayaknya kurang
6: ah. Iya tuh, semua berlapis-lapis tapi dingin, selalu dingin Pak.
2: Yang penting walaupun udara dingin tapi hati soalnya dingin toh ya Mama Anita ya.
6: Hatinya selalu aman-aman dengan Pak Vero, semua orang.
2: Mantap, itu hati hanya untuk beta seorang saya. Oke Mama Anita, mau dengar lagu apa? Sudah sempat dengar kok dia pulis lagu yang Vero sempat kasih tahu tadi.
6: Depan tuh Mbak.
2: Oke, lagunya
6: hanya tekan-tekan saya Mbak.
2: Oke, lagu yang belum dipilih itu ada BIP, Kita Bisa, Sheila on Seven, Buat Aku Tersenyum, Ungu, Dirimu Satu, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi, Menjadi Lelaki, dan Sheila on Seven, Sekali Lagi. Yang mana ini Mama Anita?
6: Buat aku tersenyum.
2: Buat aku tersenyum, ya elah.
6: Pak Vero buat Mama Anita tersenyum selalu.
2: Aduh, wow luar biasa. Saya tiba-tiba pengen salto ke depan ini. Oke Mama Anita, salam lima orangnya untuk siapa, silakan.
6: Yang pertama buat Papa Emi, Papa Botul, Bunda Asmi, ada Teh Dinda, siapa lagi? Oh iya, buat Bung Ferry, cowok juga selamat malam. Dan buat semua Mbak Vero.
2: Oke.
6: Buat sayangku yang lagi bertugas, Nacil Urkul semua. Yang selalu sayang ketong semua.
2: Amin.
6: Walaupun ketong juga bertemu muka dengan muka, tapi yang selalu ada bersama ketong.
2: Amin.
6: Sebentar paling hati-hati sayang.
2: Iya.
6: Sampai rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, ketemu suka cita damai dan sejahtera. Makasih, shalom.
2: Salam. Terima kasih banyak buat Mama Anita. Aduh luar biasa ya. Saya mau bacakan lagi komentar-komentar di live TikTok. Yang mau kirim salam juga boleh di live TikTok ya. Untuk siapa tinggal bilang saja, komentarin. Dan bisa pilih lagu yang belum dipilih nih. Di sini ada beberapa lagu yang belum dipilih. Ini banyak juga ya yang nelponnya. Kita terima lagi di line telepon dulu ya. Mama Christine, Bunda Christine minta maaf saya tidak bisa terima di line telepon WhatsApp karena handphonenya ini lagi dipakai buat live TikTok ya Bunda. Bunda telepon di line telepon sa Bunda. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Rindu.
2: Beta baru ngomong nama su telepon, memang umur panjang betul ya. Apa kabar Bunda?
7: Puji Tuhan, baik-baik saya. Makanya pakai dua biar satu enggak aku, satu nyambung di satu.
2: Makanya luar biasa sekali nih Bunda ya. Bunda baik-baik. Ya?
8: Puji Tuhan
2: baik-baik.
8: Puji Tuhan baik-baik. Kalau Mbak Vero gimana? Sehat toh?
2: Sama sehat walafiat.
8: Ya, kalau enggak sehat kan enggak menyiar malam ini tentunya.
2: Bukankah kemarin saya pernah tidak sehat namun saya tetap menyiar ya?
8: Oh iya. Jadi
2: sama saja.
8: Jadi memang harus dua, positif tiap dua. Jadi kalau satu enggak aktif satu.
2: Iya, luar biasa. Betul, betul.
8: Tapi satu kan pakai monitor, Mbak Vero.
2: Oh iya, satu pakai monitor, betul. Biar bisa dengar suaranya ya.
8: Iya.
2: Oke.
8: Okay. Kalau orang gabung enggak pakai monitor susah.
2: Setuju saya. Tapi bukannya sekarang enggak pakai monitor juga masih bisa dengar suaranya Vero kan?
8: Ada dong, tetap.
2: Oh, tetap ya? Eh? Oke.
8: Okay. Iya, ini kan lagi monitor HT1, Mbak.
2: Iya. Monitor saya punya live TikTok dong, Erin Kupang pun live TikTok dong. Ini soalnya
8: ya.
2: Lagi live TikTok sekarang nih Vero nih. Jadi Bunda kalau kangen sama Vero langsung nonton aja nih live TikTok sekarang. Oke. Lagunya apa Bundaku?
8: Baru monitor tuh, belum tahu
2: lah. Oh, baru monitor. Oke. Lagu yang belum dipilih ada BIP, Kita Bisa, Ungu, Dirimu Satu, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sheila on Seven, Sekali Lagi. Yang mana nih?
8: Selalu ada aja tuh.
2: Selalu adanya Blackout. Uhuh. Silakan. Salam lima orang untuk siapa Bundaku?
8: Enggak bisa lebih-lebih ya.
2: Enggak bisa.
8: Jadi keputusan harus 5-5.
2: Ya, betul.
8: Nanti ambil yang senior-senior aja Master ya.
2: Oh iya, silakan.
8: Tentunya buat Mama Ima, selamat malam, selamat beristirahat. Kuda Opa Emi juga bersama Oma. Ada Pak Pri bersama Ibu Uti. Ada Bung Endang. Ada Bung Valdes. Terus yang kelimanya semua-semua sudah yang lagi monitor. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan yang sehat ya. Buat Mbak Vero tetap semangat. Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah. Terutama si dua jagoannya yang ada di rumah. Salam ya Pak Ver. Buat si dua jagoan di rumah bersama temannya. Salam dari Bunda Natalia dari Kalijodo.
2: Oke, okay, siap.
8: Makasih Mbak Fer, selamat malam. Shalom.
2: Dadah. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih buat Bunda Kristi di Toli-Toli. Wah, kita di Minahasa ada, dari Toli-Toli ada ya. Dari tadi ada. Oke. Okay. Aduh, di line telepon masih ada yang di live TikTok. Bentar lagi baru Vero baca komentarnya ya. Kita menyapa dulu masih di line telepon nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
9: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kemarin lewat lagu Mbak Vero.
2: Iya, apakah ini dengan Abang Putra?
9: Betul sekali, tidak salah Mbak Vero.
2: Betul sekali, nah tapi Abang Putra pun tempatnya beta suka lupa.
9: Fak-fak, Papua Barat.
2: Ah, di Papua Barat tadi fak-fak toh. Ah, kemarin siapa yang tanya kok, beta sampai bingung. Baru kasih tau kok itu Abang Putra, baru beingat. Oh iya, betul. Oke, Abang Putra dari Fak-Fak Papua Barat. Ini belum tidur jam segini, sehat-sehat Coko?
9: Ah, begitu hasilnya tuh aman-aman sah.
2: Aman saya, sumakan kok belum nih?
9: Sudah recali, mau vero.
2: Oh, sudah.
9: Mau tidur. Mau jalan-jalan pun mau jam 12 ini.
2: Mau jam 12 mau pinobar. Mau pinobar kok Piala Dunia nih sebentar. Seru loh ini sebentar nih.
9: Iya.
2: Seru sekali. Mau tahu siapa sebentar bermain? Spanyol sebentar bermain ini. Oke.
9: Okay. Vero punya di mana? Yang mana?
2: Prancis. Oh, sekarang Prancis aman. Saya. Hidup Prancis.
9: Hidup aman itu.
2: Oke. Okay. Silakan Abang Putra.
9: Ada lagu apa?
2: Lagunya yang belum dipilih ada BIP, Kita Bisa, Ungu, Dirimu Satu, Budi Doremi Menjadi Lelaki, Salon Seven, Sekali Lagi. Yang mana nih?
9: Ungu saja? Yo.
2: Oh oke, okay, baik kalau begitu. Dirimu Satu, silakan salam lima orang.
9: Iya. Bersama untuk Mbak Vero sama bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke. Okay. Bunda Natalia, salam untuk Bunda Ima juga, salam untuk Mama Ima, salam juga untuk Opa Yeni, dan sudah semua-semua saja tanpa terkecuali.
2: Oke. Okay.
10: Lalu salam kompak. Sehat selalu bersama keluarga.
2: Siap.
10: Oke Mbak Vero. Terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Oke. Terima kasih banyak buat Abung Putra di Fak-Fak Papua Barat yang sudah bergabung. Kita dari Sabang sampai Merauke ada ini ya, semuanya bergabung di Pro 1 untuk Ruang Rindu, Pro 1 Kupang. Oke, saya mau bacakan lagi di live TikTok ya. Ada Kakak Galau namanya. Kakak Galau bilang, "Kakak di mana? Apakah engkau bertanya? Aku di Kupang." Lalu begitu berikutnya ada Kakak BDGTR, ini siapa ya BDGTR ini? Ini dia yang mengirimkan kata-kata puitis nih. Dia bilang begini, "Kukira putus cinta lebih sakit, ternyata kehilangan sahabat untuk selamanya itu lebih sakit." Oh iya, oke. Ini kayak iklan ya. Terima kasih Kakak. Berikut Kak Una lagi, katanya, "Sehat dan sukses selalu ya Kak, selama bertugas Kak, God bless always." Oke, Kak Una tunggu aja lagu Antara The Backbone-nya ya, nanti pasti bakal diputar. Terus ada Maisi Wifa, anak rantau di Bali hadir. Salam kenal ibu penyiar. Iya, salam kenal juga buat anak rantau. Sehat-sehat di sana selalu ya. Dan tetap jaga mental. Mental juga harus sehat ya di sana. Jangan cuma fisik, tapi mental bagian anak perantau itu sangat penting juga untuk dijaga dan tetap sehat, oke? Okay? Lalu ada Kakak Berto 0705, katanya pegang Spanyol. Ini gara-gara pasti dengar tadi Baby bilang beta Perancis, ha? Jadi tiba-tiba langsung pilih pegang Spanyol. Oke deh. Kakak Dexi katanya Argentina. Argentina pasti juara. Argentina paling runner up ya. Argentina kayaknya runner up karena akan dibawa pulang piala FIFA World Cup 2026 tuh oleh Prancis ya. Oke, berikut Kakak Berto 0705. Kak, titip salam untuk GGRI Kupang, Kak. Apa nih GGRI Kupang? Mungkin tuh komunitas ya. Coba bisa dikasih panjang singkatannya ini gitu ya. Selanjutnya ada Kakak Delma Cleora ya. Ini katanya Kak Vero pun ketawa bikin candu. Oh ya. Tapi ada yang belum ketawa kayak Mbak yang biasa di pohon. Tahu dah pokoknya. Oke, selanjutnya Kakak Elmi Sumarni. Kak Elmi apa kabar? Kak Elmi cuma ketawa saja di sini emojinya. Lalu Kakak Dexi Junior, Dexi JR 11 katanya. Kakak Dex apa Dexi sini ntar ya aku. Katanya calon juara 2026 hadiah buat King Leo. Wow. Oke. Thank you, jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman semua. Anyway, yang masih, ini yang lagi nonton juga masih pantau. Masih ada Kak Una, Kak Berto, Kak Dexi, kemudian Kak apa nih, Maisi Wifa. Ada Kak Elmi, Kak Adolfrian Ketty. Halo Kak Adolfrian Ketty. Lalu juga ada Kakak Johan Lala. Lalu ada Kakak Hotspot dulu. Dan ada Kakak Dev Junior ngada selama Blawa. Halo Kakak yang sudah bergabung semua dan lagi nonton kami di sini. Lagi nonton aku maksudnya, bukan kami. Karena aku, kami. Aku dan ada Bang Rifan ya di ruang operator. Juga ada Kakak Ricky HD62. Kakak Uncu juga ya, masih standby ya, dengerin dan tonton live TikToknya RRI di Ruang Rindu. Yang mau mendengarkan secara terestrial di radionya di FM 94,4 MHz ya. Sekarang lagi live, lagi siaran langsung juga di terestrial FM 94,4 MHz. Tapi yang mau nonton langsung sambil Vero siaran, itu cuma di live TikTok aja. Nggak ada yang lain, cuma di live TikTok RRI Kupang. Kita terima dulu yang telepon ya. Kasian. Halo Ruang Rindu. Selamat malam. Dengan siapa ini, Bapak? Juga.
11: Oh, ya sudah.
2: Bagaimana kabarnya anak desa?
11: Ya.
2: Kabar anak ini siapa? Ini Bapak Yehuda tuh?
11: Oh, ya sudah.
2: Kok tuh ngodohin desa apa,
11: Tuhan Allah hadir
2: di tengah kita.
11: Kak Vero.
2: Iya. Kak Ferry. Tunggu, ini Kak Ferry kok?
11: Oh, iya.
2: Ah, betul Kak Ferry. Astaga. Ini gara-gara soe tol dingin mungkin, jadi pita suara agak menyempit kayaknya Kak Ferry pun pita suara nih. Jadi suara be kurang kenal.
11: Terlalu lah.
2: Oke, Kak Ferry, kabar baik kok kakak.
11: Baik.
2: Salju seturun di Soe kok.
11: masih bilang.
2: Aduh, masih bilang lagi. Oke. Okay.
11: Teriting tanpa musik rung susah darah.
2: Kon bisa lah itu na.
11: Iya, kon gemetar karena dingin dong.
2: Iya, dia dari lurus jadi keriting ulang. Aduh, Kak Ferry nih. Kak Ferry, langsung su, mau dengar lagu apa? Ada panto kosong dari tadi.
11: Budi Doremi ya.
2: Budi kok, oke, okay. Menjadi lelaki itu harus seperti Kak Ferry, begitu ya.
11: Tuhan.
2: Udah punya lo menjadi lelaki, nah. Lo sama jadi perempuan. Nah, salam, su, lima orang.
11: Tuhan, Allah.
2: Iko lima, sudah, maksudnya aku kasih lima, daripada kasih dua. Itu harus bersyukur, ingat kita harus bersyukur dalam segala hal, terus bersyukur.
11: Kalau suka aku jentelpoy.
2: Jentelpoy. Ah, lanjut kakak, sekarang kita kasih waktu untuk salam 10 detik dari sekarang. 10.
11: Salam pertama.
2: Aduh, silakan.
11: Salam pertama. Ini sambil hitung. Salam pertama untuk Kak Vera yang lagi like.
2: Iya, ini sambil hitung. Iya.
11: Salam untuk semua yang lagi like di TikTok.
2: Ya, mereka lagi dengar dan lagi ketawa dari tadi katanya.
11: Nah, yang anak-anak rantau dong.
2: Betul. Nah,
11: salam pertama Opa ini, Ella Ala, Kapuja di Bintuni, Mami Kedua Epeta, Kedua Cimanuta Pen, dan Kedua Diona di OSF. Untuk Kak Vero dan kalau lo, tapi ini lo,
2: pibuang itu karotok doa baru mau ulang eh,
11: habis pulang lo, surbekan biar berpulang, dah,
2: oke Kak Ferry. Kak Ferry sepulang sih kirim salam abis dia sejalan. Oke, terima kasih Kak Ferry. Kak Ferry ketemu pendengar di SOE ya. Pendengar yang sangat rajin sekali untuk bergabung ya. Jadi buat yang di live TikTok begitulah keseharian. Keseharian bukan, kemalaman saya di Ruang Rindu bersama dengan para pendengar. Ini baru selesai nih, ada yang telepon. Oke, ketemu terima dulu ya. Ini ketemu full terima dulu baru putar lagu sekali. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Iya, terima kasih. Saya sudah disapa dengan bunyi tut. Kalau begitu saya mau baca dulu di line, bukan di line ya, di live TikTok yang sudah bergabung. Ada kakak, ini siapa ini? Kakak Nabuasa kok, betul kok, besan salah kok. Eh sabar dulu, sabar sebelum itu. Sebelum itu, iya ini udah banyak di atas nih. Nah, kok kita belum lihat nih, ada siapa nih? Tunggu sabar, sabar ya, biar kita scroll di atas dulu. Ini kasihan kalau semua sonnya bisa terbaca. Oke. Ada kakak Una lagi yang menyampaikan bahwa semoga saya Pumba Saudara di Kota Dingin kapan Eban dong dengar Bepung Nama di RRIK. Iya, kalau dong mau dengar, dong bisa dengar juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Google Play Store ya. Jadi bisa di-download, itu dimanapun berada bisa dengar RRI, tinggal pilih saja satkernya RRI Kupang. Oke, selanjutnya ada kakak Nabuasa. Kakak Asti, astaga, Kakak Asti Nabuasa hadir. Halo kakak, selamat malam. Juga ada kakak Riki, selamat malam penyiar Gorontalo hadir, masuk. Halo yang ada di Gorontalo, selamat malam semuanya. Juga ada kakak Oncu bilang salam sehat buat keluarga besar Nusantara. Terima kasih Kak Oncu, request lagunya Black Melanesia Sutageser. Kakak, kalau lagu daerah atau lagu ini ketong sone putar di Pro 1 kakak itu bisa di Pro 4. Kalau lagu-lagu
12: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
13: Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital. Mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Ya Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
2: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
4: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya benar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Portugal versus Kroasia. Sesaat lagi bersama kami hanya di RRI SP Sumba.

depan ke dalam sudah dilakukan ke depan saja. Maksudnya tadi kepada nomor punggung 17 mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joseph Sutalo. Joseph Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13. Berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil di netralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias

rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribble bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass

0: udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

masih yang semangat-semangat dulu pagi ini teman Pro 2. Kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya Kota Kupang tuh kalau setiap pagi udah indah terus kita masih di kamar. Enaknya buka jendela, menghirup segar-segar dan banyak udara yang masuk ke hidung kita ini. Hidungnya lagi mampet. Tapi aduh seru, tadi Angel juga sempat sambil menemani teman Pro 2 sempat ini juga ya, apa teman Pro 2 menghirup udara segar di luar studio dan rasanya senang. Iya dong, sehat. Melihat juga ada beberapa teman-teman Pro 2 Kupang yang pagi ini tidak mau melewatkan paginya karena WFA juga dengan melakukan olahraga. Ada yang lari, ada yang ngajak anabulnya juga untuk jogging yuk. Sekalian ya teman Pro 2. Nah, ini kalau biasanya kayak kita lari atau jogging atau apapun itu biasanya kayak pakai aplikasi Strava ya, sebut aja kayak gitu teman Pro 2. Tapi pastinya khawatir ya, soalnya belakangan ini rame banget muncul anggapan kalau lari sekarang aja kena pajak, apalagi menggunakan aplikasi yang satu itu yang tadi Angel sebutkan namanya. Nah, faktanya teman Pro 2, bukan aktivitas lari yang dipajaki, melainkan langganan Strava Premium yang sekarang juga udah dikenakan PPN 11%. Jadi hal ini menyusul keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menunjuk Strava Inc. sebagai salah satu pemungut pajak tambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik, yang artinya kalau misalnya teman Pro 2 berlangganan layanan berbayar di Indonesia ya, tagihan juga akan mencakup PPN 11%. Jadi kalau misalnya gak berlangganan ya lari aja, gas aja kali ya teman Pro 2. Jadi pengguna aplikasi ini yang versi gratis tidak terdampak oleh kebijakan ini ya. Selain aplikasi lari itu, DJP juga menunjuk sejumlah perusahaan digital lainnya ya sebagai pemungut PPN PMSE. Jadi langkah ini dilakukan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan untuk menyamakan perlakuan pajak layanan digital di dalam maupun di luar negeri. Tapi menurut teman Pro 2 gimana penerapan PPN ini untuk layanan digital, apakah memang udah tepat apalagi kayak aplikasi yang tadi Angel sebutkan, atau sebenarnya masih perlu dievaluasi lagi nih, dilihat lagi kira-kira mana sih aplikasi yang pas ya untuk nanti juga dipungut ya pajaknya, atau menurut teman Pro 2 ya udah deh intinya yang berlangganan aja yang bayar, kalau yang gratis ya ya udah lari lanjut lagi. Angel kasih yang semangat ya lagu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brazil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Terus, kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya, Bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit.
4: Wih, keren banget Indonesia nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: YouTube sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
2: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
3: Pro 2 FM.

0: Janine.
1: Produce FM Kupang teman terbaik kamu, Ava Max and Aldok, Karkis Ayla di Produce FM Kupang. Tapi kalau hari libur ya, bukan aja olahraga, kita juga perlu yang namanya refreshing. Gak harus sih mengeluarkan duit, gak harus keluar rumah, bisa berkebun, bisa bertani, bisa masak-masak, ya gak teman Produce? Atau juga menjalankan hobi kesenangan kita. Kalau bicara soal hobi tuh banyak ya. Kayak salah satunya adalah main game, main PS. Seru juga nih teman berdua ya. Ada kabar yang kurang menggembirakan untuk teman berdua juga yang punya koleksi PlayStation, di mana mereka mengisyaratkan bakal memberhentikan produksi kaset fisik game terbaru mulai Januari 2028. Jadi semuanya nih katanya bakal jadi digital. Iya, jadi Sony baru saja mengumumkan kalau bulan Januari tahun 2028 mendatang, seluruh game baru dari PlayStation udah gak bakal lagi dirilis dalam bentuk disk ya atau fisik gitu teman Produce. Karena sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital untuk di-download doang. Nah, pengumuman ini datang cuma beberapa hari setelah Rockstar memastikan kalau Grand Theft Auto 4, 6 ini juga bakal hadir tanpa disk fisik teman Produce. Jadi langkah ini sekaligus menjadi penanda kalau industri game emang sekarang kian bergerak ya ke arah industri digital. Dan lewat unggahan di blog resmi mereka di PlayStation, Sony juga menjelaskan kalau keputusan ini diambil karena kebiasaan konsumen dan industri hiburan secara umum sudah semakin meninggalkan media fisik. Karena menurut mereka juga permintaan terhadap game digital kini jauh melampaui penjualan versi yang fisiknya ini, disknya ini teman Produce. Sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang wajar mengikuti tren pasar yang ada. Dan tentunya pengumuman ini menuai pro dan kontra dari para gamer seluruh dunia. Apakah juga teman Produce lebih suka mengoleksi, kayaknya kita lebih suka mengoleksi yang fisik ya, disk itu kayak entah kenapa kayak seru aja gitu teman Produce daripada ketimbang digital. Ya, tapi kalau dari pihak Sony sendiri menegaskan perubahan ini hanya berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Nah, semua game yang sudah dirilis atau meluncur sebelum tanggal tersebut ya tetap bakal tersedia dalam format fisik seperti biasa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Kamu lagi mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu di Choice of the Day. Pagi ini masih bareng sama Angela Ivania. Kita membahas konten apa sih teman Produa yang paling gak bisa kamu skip kalau pagi-pagi kayak sekarang ini. Udah bangun, langsung buka media sosial. Konten apa ya teman Radua? Kalau kata kakak Brian, selamat pagi untuk kak Brian yang ada di Air Nona. Katanya sih self-development content dan juga pembahasan terkait dengan anime. Ay, luar biasa. Tapi kalau kak Brian, setelah itu yang paling penting adalah repost dan kirim reels ya. Oke. Thank you untuk kakak Brian. Ada juga siapa nih yang udah gabung Juve di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90. Konten apa yang pasti katanya konten yang menghibur kak. Konten bebas aja sih, tapi paling suka konten yang bisa buat pagi tuh kita merasa terhibur. Karena kalau udah di tempat kerja mukanya asem terus. Iya ya. Apa benar kalau tempat kerja bisa membuat muka bacam terus? Sepertinya iya ya teman Pradua. Ya memang harus ada sesuatu yang bisa membuat kita moodnya tuh naik, perasaannya tuh gembira, perasaannya tuh bahagia. Karena mood juga memegang kendali utama untuk aktivitas-aktivitas kita, ya gak sih?

dalam, semakin intimate, asik, dan juga mengakrabkan, mendekatkan diri kita lagi sama mama, papa, adik dan saudara-saudara semuanya. Kalau Angel sih konten masak, konten makan dan juga jual, lihat orang-orang pada jualan live ya. Kalau teman Pro 2 apa? Boleh dong di-spill lagi di 08 11 38 20 90 90. Sambil untuk kamu yang mau request lagu, Angel tunggu. Kali ini Angel mau kasih dari Laleil Manino featuring Andin, dari yang udah request Juju, katanya untuk someone special yang hari ini juga menemui hari bahagianya. Selamat ulang tahun untuk kamu sayang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.